0: Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devani, Radio Kofi, terus mendara untuk Indonesia.
1: Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 WNN hingga akhir 2026. Eliana Zahra.

0: dan pemerintah yang saya pimpin. Desember 31, 2020.
1: Pemerintah melakukan penyitaan terhadap jumlah bagian usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun.

0: sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF. Kita tahu. Terima kasih. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermirini. Anggia menilai proses termainan penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau di situ kan ada 1,000 lebih BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan dengan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan sebuah waktunya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, selain itu menurut saya penting karena banyak CWM yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau dan antara punya tugas tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjadi dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan
0: berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro3 RRI.

0: kan. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi

0: Dikunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Brigadir Susan, silakan.
1: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rinci 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
2: Goyang Pagi Sik Asik. Sampai nanti jam 9 seperti biasa, silakan buat kalian yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix untuk menemani pagi hari ini yang mungkin udah mulai aktivitas atau mungkin udah kelar aktivitas di pagi hari ini, kita temenin. Nah, yang mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605 543.
0: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Jangan lupa juga buat dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Ada waktu 1 jam setengah buat yang pengen gabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Bare det rigtigt, siger.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: mengakibatkan drainase yang sebelah itu nggak bisa air.
1: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
2: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, pemean baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Momski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Oke, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti. Yep.
0: Dan Radika juga enggak pernah bosan buat ngingetin untuk masyarakat Cilacap ini.

0: Himbauan juga dari BMKG menghimbau masyarakat Cilacap agar tidak mudah mempercayai informasi kebencanaan yang beredar di media sosial dan selalu untuk bisa merujuk terlebih dahulu pada informasi resmi dari instansi berwenang.
1: Iya.
0: Karena dari kejadian gempa yang ada di Cilacap pada hari Jumat kemarin, ini ada informasi yang cukup meresahkan, yaitu dikatakan bahwa akan terjadi gempa lagi dan disusul oleh tsunami besar.
1: Iya, iya.
0: Dan itu ternyata bukan informasi yang valid dan lagi-lagi sebagai masyarakat atau mungkin netizen gitu ya, harus lebih cermat lagi apakah ini informasinya benar atau enggak, atau cuma hanya ingin mendapatkan atensi agar beritanya viral, dan lagi-lagi yang kena adalah mental dan juga orang-orang jadi takut dan panik gitu.
1: Benar banget. Yang penting kalau misalnya dapat info-info tentang kebencanaan dan sebagainya gitu, jangan lupa untuk konfirmasi.
0: Betul.
1: Ya, ke akun-akun resmi dari BMKG. Jadi bisa langsung mungkin ke sosial media resminya di BMKG Cilacap. Terus juga sebenarnya kalau misalnya mau prepare gitu ya, kayak mungkin bikin atau menyiapkan emergency bag, itu gak apa-apa banget.
0: Gak apa-apa banget.
1: Gak perlu disiapkan nungguin bencananya terjadi gitu.
0: Betul.
1: Ya, justru itu harus disiapkan sebelum gitu. Tapi ya itu, jangan panik buying, terus jangan terlalu khawatir, dan jangan sampai juga menyebarkan hoax ya. Jadi harus di cek dulu apakah beritanya atau informasinya tuh benar atau enggak.
0: Karena yang dirugikan tuh bukan cuma satu atau dua orang ya, tapi banyak orang, dan lagi-lagi tuh berdampak kepada mungkin aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat juga. Mungkin simple kayak kalau kita tahu ya, sekarang harga masker tiba-tiba naik ya.
1: Benar banget. Padahal kita lagi kesusahan, terutama saudara-saudara kita yang dekat dengan
0: erupsi. Yang benar-benar terkena abunya langsung.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Dan ya itu kan nyusahin ya.
0: Betul.
1: Karena harganya nggak cuma dua kali lipat, tapi bahkan
0: berkali-kali lipat dari harga sebelumnya. Dan mungkin ada beberapa masyarakat juga yang terkendala yang menggunakan transportasi dan harus dibatalkan atau mungkin di-delay.
1: Ya.
0: Seperti warga Cilacap juga yang mungkin udah jauh-jauh dari Cilacap mau ke Suta gitu ya. Dan ternyata sampai sana harus dibatalkan untuk mempertahankannya karena ada erupsi Krakatau gitu. Jadi mungkin yang dia sayangkan adalah kenapa untuk penjualan tiketnya masih dibuka, padahal untuk penerbangannya masih belum bisa gitu. Dan masih ditunggu juga buat yang lain, barangkali mau gabung dengerin lagu-lagu dangdut untuk membagi semangat di pagi hari ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543. Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sikasik.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Maningan angger konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora samelu.
0: Iya, iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berjaya.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbak Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Dan masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga bercahaya yang pengen gabung barengan sama kita. Nah, yeah, ngomong-ngomong soal yang lagi terjadi di Indonesia.
1: Yeah.
0: Ini tadi kita ngomong soal masker gitu ya, yeah, yang harganya lumayan naik berkali-kali lipat dan beberapa kejadian juga terjadi. Ketika dia lagi beli masker terus tiba-tiba di cancel alasannya karena harganya lagi naik.
1: Iya, benar.
0: Jadi lumayan cukup shock dan juga menyedihkan juga. Tapi semoga untuk imbas dari vulkaniknya sendiri semoga bisa segera mereda. Terus erupsinya juga segera mereda dan gak ada orang-orang yang terimbas dari dampak vulkanik tersebut.
1: Amin.
0: Oke, kita coba siapa yang udah bergabung nih. Ada Mami Bintoro yang udah telepon.
1: Ya.
0: Oke, coba kita angkat. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apakah sudah diangkat? Halo, selamat pagi.
0: Rada nge-lag ya.
1: Oke, kayaknya belum bisa nerima telepon ya. Jadi mungkin kalau misal mau request atau mau kirim-kirim salamnya bisa diketik aja kali ya di via WhatsApp-nya. Okay. Atau kalau mau VN,
0: VN aja.
1: Mungkin nanti kita bisa coba putar. Oh, ini bisa ya.
0: Coba.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ternyata masih belum bisa ya.
1: Iya. Oke, jadi mungkin yang mau kirim-kirim salam atau requestnya bisa langsung di WhatsApp aja, diketik aja.
0: Betul.
1: Di 0811-260-543.
0: Udah bisa, udah bisa.
1: Oke, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Asik. Semeloh,
1: hey.
3: Yang glowing, Wong Ayu.
1: Oke, gimana kabarnya Mami Bintoro?
3: Alhamdulillah baik. Lagi selonjor nang kursi ngeloni radio, Wong Ayu.
1: Alhamdulillah. Oke, mau request.
3: Arep paring warung kolamu gak di situ.
0: Iya, yeah, siap-siap.
1: Mau request gak nih Mami Bintoro?
3: Bintoro. Lagune kena aduhe sing omah irama ae lho.
1: Oke, mau sambil kirim-kirim salam.
4: Kirim-kirim salam.
3: Judulnya apa ya? Judulnya. Aku kan ngerti. Aku ngerti ini aduhai.
1: Aduhai. Sambil sambil kita cari ya. Mungkin sambil kita cari sambil mau kirim-kirim salam dulu nih.
3: Oh iya, salam untuk Mamak Nong.
1: Ya.
3: Bunda Rizky. Mama Rizky. Bunda cantik, Bunda Harti, Bunda Laras, Bunda Osang, Bu Wiwi Semeru,
1: yeah,
3: Pak Heru, Bu Tia juga, Bu Tuti,
1: yeah,
3: Bu Wiwi. Salam untuk yang kulipan itu, Musolinga, Karo Pak Far dan Mbak Mar.
1: Iya. Yeah.
3: Salam untuk Kacul. Salam untuk Kumbang Asmara, Kostina, Pak Haji Haji Barang, Pak Tondot, Pak Amin Masur, Pak Benik, Pak Salut, Pak Rasimen. Salam untuk Dimas. Salam untuk Titis yang di Pasar Gede,
1: yeah.
3: Titis Senja, Pak Yuling, Anggara Kurung, enggak tuh dihintai-hintai melasi ya. Ya, namun enggak aneh banget, ngerasa ngetik.
1: Iya.
3: Tapi alhamdulillah ini sama masuk ya.
1: Iya. Yeah.
3: Pasar Gede semuanya saja.
1: Iya. Yeah.
3: Yang monitor radio bercahaya, terima kasih Wong Ayu. Pak udah monitor.
1: Gue
3: penyiar yang cantik, yang glowing, yang manis, yang cakep, yang ganteng.
1: Iya.
3: Semoga sehat, para selamat.
0: Amin, amin, amin.
3: Berduka sampai selesai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mami Bintoro sudah ikut gabung.
0: sangat semangat ya. Mungkin karena dengerin radionya di sebelah itu lagi delay juga. Terus iya, mendengar suaranya kayak ada efek sound efek natural ya.
1: Iya benar.
0: Terus kayak ketawa sendiri dengar suaranya sendiri. Baik, okay. Kita tunggu juga buat yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 30 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543. Tetap stay di GPS
1: Goyang Pagi Sikasi. This is something special about music.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
6: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: sesak pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa ora sanggup jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali mani
1: wis ya aja mah
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-woro nang grup RT-an kon padha daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Ajang

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, sudah hampir jam 9 waktunya kita pamit undur diri dari GPS untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita balik lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa, ada waktu 1 jam untuk menemani pagi hari ini, yeah. Sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya.
0: Iya, yeah, buat yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja di via WhatsApp-nya di 08

0: 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita, nggak bosan-bosan diingetin, ya, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
2: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25

0: 0115.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Orang lah.
1: Men, kon bojo baik. Lah, si cilik kok.
2: Ya men.
1: Daripada engkau, blendung disit. Angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega. Jere, kawin bocah kue. Malah akhir resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Dan cuaca di Cilacap Kota sekarang sepertinya masih mendung ya.
1: Iya.
0: Mataharinya masih malu-malu buat keluar. Tapi semoga gak menyurutkan semangat warga Bercahaya untuk yang beraktivitas, yang punya mobilitas tinggi.
1: Benar banget. Dan buat yang mau beraktivitas juga, mau keluar ruangan, jangan lupa pakai pakaian yang hangat.
0: Betul.
1: Karena hawanya lagi dingin gitu ya. Karena mungkin mau perubahan musim juga, jadi harus pinter-pinter jaga kesehatannya.
0: Betul banget, dan jangan lupa juga untuk menjaga pola tidur yang cukup juga, karena mungkin musimnya lagi orang batuk-batuk, yeah. Terus tiba-tiba panas dalam, terus tiba-tiba radang tenggorokan juga, yeah. Karena pergantian cuaca. Oke, Radika juga punya informasi ini dari PLN ULP Cilacap Kota,
1: yeah.
0: Yaitu pada hari ini, Rabu 9 September, ini akan dilaksanakan pemadaman ya. Dan untuk daerah yang terdampak yaitu di Jalan Gatot Subroto,
1: ya.
0: Ada di Jalan Sulawesi, Jalan Lombok, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Minahasa, Jalan Jawa, Jalan Bawean, ada Jalan Ternate, Kinibalu, Jalan Krakatau, Jalan Cerme, ada Puri Tanjung Intan, ada Perum Pol Regency dan juga sekitarnya.
1: Ya.
0: Dan untuk pemadaman mungkin sudah juga dilakukan, ini sampai dengan jam 3 sore, jadi dipastikan semoga yang belum mati lampu di tempat-tempat tersebut bisa didahulukan untuk aktivitasnya agar semuanya tidak terganggu, yang mungkin mau masak nasi atau yeah. mungkin mau nyetrika atau mungkin mau cuci baju dan juga lain-lain.
1: Iya, yeah. Dipersiapkan pokoknya.
0: Betul.
1: Karena memang kita nggak tahu ya, mungkin nggak atau belum tentu serentak matinya.
0: Betul.
1: Jam 9 sampai jam 3 gitu ya,
0: biasanya
1: mungkin
0: gantian ya,
1: bergilir gantian gitu. Jadi karena ada informasinya, informasi lengkapnya bisa dicek di akunnya PLN.
0: Betul.
1: Cilacap Kota ya.
0: Yeah.
1: Bisa dicek di situ. Nah, mungkin bisa tanya-tanya juga kira-kira mungkin di tempat kamu nyalanya jam berapa dan lain sebagainya. Kalau belum mati bisa siap-siap dulu tadi ya, mungkin isi baterai alat-alat elektronik atau mungkin yang ada aktivitas yang butuh kelistrikan bisa dilakukan segera sebelum nanti listriknya padam.
0: Benar banget. Jadi aktivitasnya enggak terganggu,
1: yeah.
0: Terus enggak uring-uringan karena tiba-tiba HP-nya lowbat terus mati listrik, enggak lucu ya.
1: Benar banget.
0: But anyway, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
1: paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was.

kembali kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggo ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kita yang uli WA, Ki.
0: Uli hadiah 150 juta.
3: Ih, asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
3: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis,
0: gari nunggu transferan kie.
5: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung War.
3: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya maso nyong kon atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh. Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
3: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
3: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, eh si cili.

0: daripada engko blendung disit anggere wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho yuk.
0: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3. Nanti jam 12 akan dilanjutkan bersama dengan TV di TGN.
0: Iya. Kita berdua pamit undur diri. Vita pamit.
1: Radika pamit undur diri.
2: Bercahaya tampak impas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi.

0: lalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Ya padhi mesti wis siap padhi
1: metu. Anyo.
0: Ben sawer ji. Ajine.
1: Waplodro.
2: Dalam Jayu. Dalam Jayu.
1: Nanoke sampun pirang lagu kene?
0: Wis 7 lagu Jang Ayu.
1: 7 lagu.
0: Killer.
2: Iya, terima kasih. Tentunya lewat persembahan tembang terbaru dari Jang Ayu Desi Paraswati.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: kene, nganggo cukai palsu, apa mana nganggo cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nganggo rokok kek. Misal SKT mana nganggo SKM kayak bekas rokok si jine, nganggo rokok si jine mani. Nggak
1: sekaya kayak larang tapi enak pak.
0: Oke, nanti orang pak. Kan cukai kue, pemerintah bisa menjadi nganggo fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul temen bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maring bea cukai kia nomere.
2: Jadi kau sih ngomong harus apa?
3: Bilu ngeku, mana tuh lu tinggal melayu orang? Woi, kau kau terima kaya lagi ya?
2: Bro, aku ada keperluan, mau kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kono atus nang kali mani.
6: Is, ya aja, Mak.
5: Lah terus kepriwe?
6: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.

Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini.
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
12: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
12: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
14: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Kolana Wan, ala sugeng pepanggian warga bercahaya, kalian tiwi kapi wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan. Aya sing ngelangeni banget. Iya, ngelangeni udah ngelangoni, nek ngelangoni gue pada semaput kafe. Iya kocan, lagi pada ngapa sih Lik? Ih, kayak Bunda Mustolinga Darkam lagi ngapa ya Bunda Mustolinga Darkam? Iya, nang Cilacap kie, hawane hawa apa ya? Anu hawa adem-adem banget. Orang terlalu panas banget tuh li hawane, kepenak banget ya Lik, kena nggo selonjoran terus antuk-antukan, nggih. Ora apa-apa ngantuk wong anu isti anu jam istirahat. Ya Bun, kae. Mami Bintoro arep telepon kok nang kene dene ora. Kae ya Mi. Anu apa jenengane? Arepan telepon tapi nang kene kok ora mlebu ngendi-ngendi. Nah, niki nembe mlebu kayong. Iya. Ntar Mi, ke Mami Bintoro telepon lalu kita angkatnya. Sugeng siang Mami. Halo, Mami Bintoro sugeng siang. Saged monitor suaranya TV Mami Bintoro? Engge, Mami Bintoro.
1: Suarane Mami aja enggak, wong ayu.
0: Engge, kok alit banget kok Mi suantene.
1: Padahal kowe tak gedhe tenan to HP-ne.
0: Heeh, ya wis.
1: Padahal karo
0: iya wis gede banget suarane kok ya ada teneng ya copi Mi copi.
1: Iya, opi leye-leye kiye nang kasur.
0: Oh, enake leye-leye penak tenan.
1: Leye-leye nak tenan ra wong ayo. Bagi salam ya.
0: Nggih monggo Mami.
1: Untuk TV Senja.
0: Nggih.
1: Semuanya yang di pasar Budes, semoga jahitnya lancar.
0: Lancar, nge, laris.
1: Salam untuk Polinga, Bunda Rizky Mama, Bunda Erti, Bunda Cantika, Bunda Laras, Bunda Osa.
0: Nge.
1: Mar.
0: Nge.
1: Bu Wiwi, Bu... Sapa mani ya Mbak Kacol.
0: Nggih, Mbak Kacol. Nggih.
1: Terus seneng batuk senoko pemutane. Terus Kumbang Asmara, Bos Kirno, Pak Hadi Haji Barang, Pak Pondo, Pak Marjan.
0: Nggih.
1: Pak Amin Mas.
0: Nggih.
1: Pak Dimas, Pak Salus, salam untuk Pak Rasiman.
0: Rasiman.
1: Pak Rasimin.
0: Pak Rasimin.
1: Rasimin. Terus salam untuk kowe siapa Pak Terjo Dunarjo. Oh siapa kowe Pak Terjo ya?
0: Nggih.
1: Bunda Kartim, Pak Kartim, semuanya saja yang monitor tegian siang-siang enak banget bersolat wirid dan sambil leye-leye ngrungokno TV yang mentek-mentek kayak ayune ora karuan cantik.
0: Aduh.
1: Semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Lancar, amin.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bintoro. Nggih kok kena sambungane telepone kadangan cokane bundet mendelap-mendelup ya, Ma. Bunda Mustolinga Darkam, kepripun pawartose Bunda Mustolinga Darkam. Iya, niki Bunda Mustoli ngadar kam ke salam-salamnya ya keh banget ya. Mangke tak wajak. Iya Mister Tondut kae karo Mamak Tondut. Iya Lik Dimas kae sing ana Tumiyang barang. Iya terus Karagil habis iklan ditelepon lagi ya Karagil ya. Ini TV mau ngasih anu apa jenengannya jogetan di sit. Iya main kon tambah semangat dan semager pokoknya nggih.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alam.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali mani.
0: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
0: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nama nama ni warga bercahaya ala kie rasane wong medang konyol kami napisan ya bi iya karo leyeh leyeh ora sak kipas kipas like awane ora sumuk ora ya kawit mau be ora sumuk adem kaya gue kie maningan nyong kawit mau oh likragil likragil halo sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Wi.
0: Sugeng siang.
1: Bagaimana pripun kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Lik Ragil, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak Wi.
0: Alhamdulillah. Nggih sakare nopo niki?
1: Mendem kangen, Mbak Wi.
0: Mendem kangen. Iya, iya, iya.
1: Apa, Mbak Wi, nggih niku?
0: Nggih, salame.
1: Bundaku
0: tercinta.
1: Habis gelap terbitlah terang.
0: Oh iya, habis gelap terbitlah terang, Bun.
1: Buat semuanya, Mbak Wi lah, sehat Nge. Selalu.
0: Nggih, siap.
1: Gimana, Mbak Wi? Mendung. Cilacap mendung.
0: Cilacap mboten mendung tapi mboten anu cetar dados anu adem anyes lah atas niku Kang Ragil.
1: Nggih, Mbak Wi, mamet tugas sehat selalu nggih.
0: Nggih, Kang Ragil.
1: Makasih Mbak Wi.
0: Nggih, siap. Terima kasih Kang Ragil. Siapa nang Proketo kayong? Kayong nang Proketo Kang Ragil ya? Kayak paling aja lagi anu dahar siang. Iya, Kang Ragil biasanya nek dahar siang niku teng warung. Iya, teng rumah makan biasane. Tapi ya tetep tor monitor ketua. Karo monitor bercahaya. Terima kasih kaya Lik Ragil. Iya, Mami Bintor mikir lagune apa ya Mi? Jan kelalen kok. Iya kok. Bunda Mustali ngadarkam. Kayak angin adem ya Wi. Iya kok. Halo Mbak Tiwi. Selonjoran. Anginnya sepoi-sepoi adem ya. Cuman ini karena mari ngene Bunda Mustali ngadarkam adem nang kana. Ake wit-witan ya. Iya, wite pada goyang dadi menimbulkan angin yang sepoi-sepoi. Kayak gue wis rusak kipas angin nek nang kana ta ya, Bun. Jagong nang arepan

Baik lah mangga diblak, jendelanya diblak, wis tekan ngumas semri bete. Iya. Ketes ngerujak. Alah, enak ke, ngerujak ke. Jan ya, ger pokokan nek. Salam Mbak Tiwi buat Mami Bintoro Pekarjuna, Mr. Tondo tepak hadiah Cibarang ke Babe Sukar, Mami Cantika, Mama Rizky Petarangan, Lik Dimas ke Pak Barka, Mbak Mar, buat semuanya pokoknya selamat bertugas ya. Iya, godong gandul, jambu monyet, babat, lena ke porkiem, Mama, anu Bunda Mustolinga Darkam lagi rujakan ya. Iya kena rujakane angger nang kota kene kan buah-buahan seperti biasa lah pada umumnya. Iya beda karo angger rujakane anu nang kana nang kuripan. Kayak nyelekamin banget malah anggeran TV gue anak anu kae apa jenengane gedang barang gedang apa rane ya gedang singe sijo. Iya gedang keluduk apa ya rame ya Bunda Mustolinga. Iya gedang keluduk barang rujaknya ora diirisi ora bebek langsung. Iya bebek langsung kalau tungku brok brok brok tambah pace ya brok brok brok kayak kue ger banget pokokane. Iya telai kae apa jenengane nanas sing akeh ya melecer banget ya mbok. Angger rujakane iya angger nang desa kan rujakane ya pepek buah-buahane ke barang anak jambu monyet barang mbok. Jambune anak monyet ya wi iya jambu monyet tuh oh. Karo godong gandul barang ala kae lah gue penampakannya kayak gini iya kok ya iya ada godong gandul barang enak kepor pokokannya ya pahit-pahit ger kayak gue lah iya kepet-pet seger banget aja maning anggar didemna disit lepoknya kelungkas disit kayak gue sedela anyes ya anyes mandan pedes legi gurih kayak gue maning anggar kacang mentek ya or kacangnya kacang mentek kayak gue gula jawa dele uya seperti lu jan ya buket banget jos gondos jere kemati sih kan ngaji barang iya kayak tegane calungannya senggot lah kini calungan yang kok sore mbok bahati Bahati calungane engko nang topokan. Iya digantos nopo sekare Mbah. Bahati niku sing pengaji barang pura.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565.

0: Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
3: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget Mak, John aja siki lah, lemes.
5: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Setelah repan, be ketone cepet pisan ya warga percaya sejam kok andang-andang. Miki ben nembe assalamualaikum enggane wis sarapan sejam. Iya, enggane wis sarapan jam 1. Oh, alakae ya lik. Panter pisan jame tuli mubang kae kowe jame ta ora mari ngendi-ngendi tapi ulim laku banter banget. Padahal orang ngendi-ngendi ya, orang ngendi-ngendi jame meneng baik kaya kue. Iya tapi ulimu bang banter nem.

Iya. Niki tak paringi sekar malih nggih. Iya nggo anu lilike pada memake, bapane arpan balik maning-maning kantor maning apa bapane? Iya, lautane wis rampung berarti apa? Apa teh singko dilanjutaken nang kantor? Niki tak paringi sekar malih, monggo sing arep pada bergabung 08112605434.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

yang masih menyemangati warga bercahaya ya. Iya, semangat Mbok Lik. Alah kae, aku angger ndeleng kowe ya nang live mau mengi be ya kok. Mau mengi jerene ya ana anu kae nang live ya lagi live kebakaran kae kuwi ya Lik. Iya guys, pokokane lilike pada ya pada mengantisipasi kaya gue ya aja pada anu anggar baru dut kaya gue diwar-war-war sembarangan balang-balang namaring anu kaya suketan kaya gue mbok murup iya kok ya sing sedela lik iya mbok murup maksudnya kaya gue ya bahaya iya terus anggar nyumet apa jenengane kan biasanya yang ngerjokane nang desa kayak gue ya apa bisa nukawit gemian kayak gue langgar orang nyumut topat nyamuk koresa turu kayak gue ya Lik ya ya wong nyamuknya segajah-gajah wi ala kaya masana lemut segajah-gajah iya kok jan ya eram banget Lik ya langgar orang nyumut topat nyamuk koresa turu kayak gue ya kue uli nyumet obat nyamuk kue aja na anu sing nang tempat sing pokane longgar kaya gue lah ya nek ora ya urusane nyumet obat nyamuk ya kena Lik siki ngo obat nyamuk elektrik apa nek ora nganggo obat nyamuk oles kaya gue ya men kon aman kaya gue ya lagi dina minggu ganu kae minggu ganu ya kue anak nang kana anu apa jenengane jalan Nusantara iya jenengane jalan Jambe iya anu kebakaran iya gara-gara jenengane obat nyamuk buka priwe kanan-kanane obat nyamuk iya marang nakobongan rumah kaya gue jadi sih pada ngati-ngati ya Lik iya menora terjadi lagi kaya gue mbokan terus kaya barang nang alas apa ya alas kae mau mengi iya ya rame-rame kobongan barang apakah anak Kebumen ya perbatasan sing tekan laut anu Pantai Indah Widara Payung kae terus ngarepe kan anu apa jenengane melompat-melompat aring kae lah apa anu apa sih ya Kebumen lah wis mlebune Kebumen kue ya kue ya nang kono anak kebakaran mau mengindelong iya nang live kae live pada nang TikTok lah kena maning kie pabrik minyak kayu putih lah kena nang desa Kubang Kangkung ya nang kecamatan Kawunganten terbakar pada dina wingi dina Selasa tanggal 8 September 2026 sekitar pukul 18.30 berarti setengah pitu ya kebakaran diduga akibat kelalaian karyawan yang meninggalkan tungku dalam kondisi nyala sementara itu di sekitarnya terdapat tumpukan kayu anu tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar ya wis murup dadine iya petugas damkar tiba sekitar 30 menit

menit setelah laporan yang diterima dan membutuhkan sekitar 19.000 liter air untuk pemadaman serta pendinginan. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian masih dalam penyelidikan. Ke Maning, kebakaran Maning. Iya, ya berarti ini mau mengi, ya Li. Gue mbok, iya kosing pada ngati-ngati. Iya, meskipun manusia tempatnya kelalen, hilaf, kelalen, tapi ya anggar dewek meminimalisir kayak gue kan ya, anggar bar masak kompornya dipateni, anggar bar tekan pawon, pawonnya nganti si dem-dem aja ana genine kayak gue. Terus siki obat nyamuk ganti bae nggak sing elektrik apa sing dioles kayak gue ya Lik. Ngerembuang anu puntung rokok nganti di anu pidek ya kena apa rusak ngudut ya kena menkon sehat. Dadi ne anu lah meminimalisir human error kayak gue. Menkon pada selaman selumun selamat kayak gue masa kawit wingi kebakaran bae ya Lik. Semoga ya kita terhindar dari kayak gue lah musibah-musibah kayak gue. Iya, kayak Putra Taurus suka ngesiang ayah Putra Taurus. Bakal diaji barang-barang mengkotak anu baca full WA nih ya. Liliknya pada sing masih stay tune kayak gue Mbak Maman tang pundi Mbak Maman. Lah kayak Mbak El kana ya. Terus ane anu Bunda Maharani, Lik Dimas, kayak Bos Kirno, pada sehat mbok Bos Kirno, iya, Bu Vivu Semeru, Mama Cantika, ya, iya, Kabe, pokoknya lapak bening, Pak Amin Maskur, lah kayaknya. Nih kita paringi lagu aja pada ngece, Lik, aja ngece kayak gue, ya.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata.

0: kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

kayak gue aja semangat-semangat lah Vi, kayak gini lagi ngantuk keper kan semangat-semangat. Iya ya Lik, padahal abis ngopi mbok tadi ngantuk baik. Miki mam siangnya karo napa sih ya, makan siang dahar siang kalian apa bisa-bisanya ngantuk baik. Iya jangan kangkung mesti. Iya kayak cara kang ngertes ya, ngerti nih jangan kangkung tok. Kenaane kok ya jangan kangkung aja enak. Enak kayak gue kok ngerti pedesi ya. Legi asam manis gurih kayak gue jangan kangkung aja enak. Perkara engko lemes engko apa ya men. Sing penting anger rasane tubuh alias anger cara nyonge jenengane kencot kayak gue ya Lik. Parapan mam karo dahar siang karo jan kangkung kayak gue rasanya enak baik. Iya entong ngantik na tanduk barang kayak gue. Iya pentingnya ngger maem ya Lik. Ngger pencot alias tubuh gue maem apa baik sing penting halal sing penting matang ya rasanya enak kayak gue. Iya anger sing macem-macem malah datakan kesuwen. Iya anger sing orang anak di anak-anak mam barang ya kesuwen barang. Anu rung anak kayak gue ya sing anak-anak pele ya Lik ya. Iya Pak Hadi kayak sing anak-anak ngaji barang niki sekar calungannya mangke. Mangke nek anu jam 3 TV pokokane nyetel calungan ya. Iya lengger Banyumasan pokokane mengkotak seteli termasuk senggot niki nggih mangke jam 3 nggih Pak Hadi. Salame ke nggo Mama Rizki. Mama Bian, Mbak Mar, Macan, kayak Mama Kajol, Mak Daryani, Pak Parjan, Pak Kumbang Asmara, ya Mister Tondot, kayak Kang Raju, lan sedoyo mawon pokokane lah ya, matur kesuwun, sami-sami, Pak Hadi singane nang ngaji barang Purwokerto, kayak gue, Ayah Putra Taurus sugeng siang, lagune Lungiting Asmoro, kayak gue ya, Miki apa ya, nambah tak setel, Lungiting Asmoro ne, ala ya bener, engke.

Niku nggo Ayah Putra Taurus. Ayah Taurus kan anusio, utus singkatan ya wi udu. Angger singkatan si anu apa? Tak tahu diurus. Apa-apa kayak gue. Taurus kan sio ya. Kayak biasanya anu para Taurus lahir di bulan Mei ya. Sugeng siang niki warga bercahaya. Lah kayak tiwi arep maca berita ke ada dulur-dulur sing ana nang Cilacap Barat kana. Camat Simanggu Agus Priharso niki meninjau langsung penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah utawane CPP tahap 5 dinten wingi ya, dina Selasa wingi, untuk memastikan bantuan berjalan dengan tertib tepat sasaran. Atas niku dados bantuan periode Juli-September 2026 niki disalurkan kepada sekitar 13.013.994 keluarga ya, keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Cimanggu. Peninjauan dilakukan di Desa Cimanggu dengan 1.197 KPM dan Desa Cilempuyang, Kenang Cilempuyang sebanyak 990 KPM. Nah, Pak Camat niku berharap bantuan berupa beras tersebut bisa meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat ya. Ya juga mengapresiasi pemerintah desa dan tim penyalur yang telah menjaga proses distribusi tetap kondusif. Iya, dadi anggar penyaluran kekie ya tetap kondusif kayak gue, antri tertib kayak gue kan kepenak duli bagi orang gemrungsung kayak gue ya lik. Iya, semoga ya anu bermanfaat untuk para penerima kayak gue lah ya. Iya, kayak ana fotone barang kewi. Iya, ana fotone kok kayak Pak Camat ya. Lagi anu apa jenengane foto karo penerima manfaat ya, nang burine ya penerima manfaat tertib kaya gue ngenteni ku anger dipanggil maju kaya gue ya. Semoga ya berkah barokah. Sugeng siang warga bercahaya niki tak paringi sarap tahu enak banget ya tahune kok. Iya kok, tahune arep tahu gejrot ya enak, tahu berontak ya enak ya. Tahu biasa bae urut kapak-kapakna kur digoreng tok ya enak.

0: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
6: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
11: Is, Bu.
10: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
11: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayaan anak-anak? Sisan gawe tuku semen, kayak anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
12: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
11: Mendingan, anggap konsultasi chat tembok. Apa chat mesi ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
11: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
15: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
16: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tembang gending kelangenan. Iya, warga percaya sing ana nang Cilacap kota, sing ana nang ngendi kae luar kota, apa nang luar negeri kaya kowe ya. Iya, lagi pada ngapa? Bye, ya sugeng siang, mama kena ngumah lagi pada rehat kayak gue ya, ya sugeng rehat. Iya, orang papa mak, karena waktu kayak gue nggak rehat ya, rehat bang lehem kayak gue ngeliat posisi nangan di, apa nangisor kipas angin ya, apa nang anu pipir jendela kayak gue ya, iya asal aja nang arep lawang mak. Iya, lawangnya ditutup baik, maka jangan ngarep lawang. Iya kok. Ram banget, mamak-mamak ngarep lawang ya orang papa win. Jagung ngarep lawang biar orang papa. Tuh liang ngergadis, kayak gue ngarep rawan lah ya. Jarene wong tua aja pada nang jagung nang lawang. Kayak gue apa ngarep lawang, kayak gue. Iya, kanan-kanannya bukan apa bu ya. Nek kanan-kanane nyong ya nu ngaling-ngalingi dalan kaya gue. Iya. Dadi mamake nang arep lawang arep papa ngarep mamak-mamak. Iya wis bebas pokokane. Demi toran dulit pokokane setan ora doyan wi. Ala kae ya, gue ya. Angar maring mamak-mamak wis ora kaya ora nepantangan wi. Oh iya, yang ngono. Ngono ya. Iya. Apa nang anu njoba ngerumahnya teh sinang desa kaya nang isor wit jambu apa nang isor wit pelem kue sokane ditelai linsak nggo jagong-jagongan kaya gue nggo jagong kaya gue nggo ngerana sing siji anu wong siji sing jagong kaya gue ya nggo terus sing liane marani iya kawit monyo lagi goret batir ko iyo nana sing metu kaya gue ya iya terus gagen mengko anu sple maning ih wis ko wis ana wong ko kaya gue dadi melu metu kaya gue ya. Biasanya kena kaya gue ngger anu orna nasing metu ya wis padang ngerem nang umah baik masana batire ya terus pada metu kabeh kaya gue ngerti sih wisana wong kaya gue wisana batire terus kagian pada anu lutisan kaya miki kaya anu mami bunda mustolinga ya apa pada ngeletiki kueci kaya gue. Alah ya apa pada mimili kacang kayak gue enak banget lah pokokane iya terus gawe es teh mak iya karo complong complongnya sing gede ya iya nggo barengan kayak gue pada gendu-gendu rasa ngapa lah niki TV badhe kukudan tegane mangke hadir lagi di jam 3 sore ya warga-warga bercahaya. Jam 3 nanti TV hadir di program Dopokan. Kita mendopok bersama-sama. Tetap stay tune di sini di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akekoh. Kini akekoh dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kayak mau nunggu pola hidrosa.
1: Ya manis batal.
2: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan kawit geniel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: obatnya, ya, Mas.
1: Sampai jamu obat kuat ya.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Tobogan Bercahaya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ayo lur,

ya. Mari kita dopok lagi. Lik takjak dopok ya. Mamane wis ngelilir mbok, Mak. Iya, sate tangi, Mak. Ayo tangi. Iya, kewis jam telu. Wayahe dopokan, dopokan ayo. Iya, papane barang ya. Wis ora pati sibuk mbok, Pak. Kayu panen dopok kaya gue lah. Iya, tok setel na lenggeran. Kaya men kon tambah semager kaya gue. Iya, daripada ngelamun kaya gue ngapa kaya gue ya. Mendingan lenggeran kaya. Iya, lumayan kena nggo batir, kena nggo nenonen. Genduk nanti di jam 4 sore ya, warga percaya. Harap takon apa, marinyong, ayo takon. Iya, apa harap request lagu, apa harap kepriwe. Ndopok apa? Ndopok wis barber-barber apa kewi? Ya uli, iya. Gebiar-gebiar mbak wi, oh iya. Gebiar-gebiar. Iya. Aduh senang kali. Nek nang kali orang gebiar-gebiar wi. Iya. Silam-silam nek nang kali. Oh iya. Gebiar-gebiar ya. Kayak udah gebiar-gebiar tapi gebiar-gebiar. Iya, anggar gebiar-gebiar kayak kan lagu anu wi, lagu apa perjuangan. Ya ya ke anu gebiar-gebiar ya. Jangan tak koleti di situ Bunda Mustolinga. Kayak lagunya tak koleti. Gebiar-gebiar seger banget koli.

Iya, ya walaupun si kiber berbarber jere adem ora mo, adem wingi lagi mangsan kekeringan malah adem epol ya. Iya, si kiki barber malah ora adem. Iya, enak banget ya harga biar kena zaman yang harus sore kayak gini ya. Kota kulit nane ya bun. Nek ora ana gebyur ya silam-silam gelem apa ora. Silam-silam kowe kayak lagi renang bae. Iya lah, jan ya. Kepe hari olahraga kok siki jari ya, Lik. Ayo tak paringi lagu maning kayak Bunda Mustoli ngadar kamu nang apa nang apa. Lah ing apa ya nang kana ya. Kayak bakayo dinaosa barang. Nang Gang Putra 2 mesti lagi siap-siap. Oke, Mbak Dinosa ya wis gebyar-gebyur ya wis masak ayu barang. Soalnya kok siap-siap arepan mangkat kayak kue ya. Pokoknya mamak-mamak arep mangkat mari ngendi bae kudu ayu. Iya, kudu wis gebyar-gebyur. Pantai lo gending. Oh iya, Mbak Ayu Dinosa ta maring pantai lo gending. Ya anak-anak ya ta. Iya, neki anak, wis langsung bae tak glundung akan pantai lo gendinge. Neki warga percaya kepenak pisan lagu neki monggo, Mbak Ayu Dinosa, langsung mbak.

0: Asem banget tuh. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Jadi tenang ya. Mau nyebar RT kalau bela nanti ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pukul, saya ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng. Nah, ya enak, ya monggo.
2: Buka cicit, cicit, cicit.
0: Kalau petanyo ya.
1: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunang anggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
2: sih kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul itu kan bro?
1: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai kiye nomere.
3: Dari kesel mongko sapa?
0: Wilu ngeku, turun ana nduk iki mulai ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortek.djp.

0: mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: pokoknya adem ayem. Pokoknya adem ayem jadi Pak Aris karo Kursilah.
1: Dinuwun sewu niku sinten-sinten sing berita kehilangan, sinten sing manggih HP warna warna pink merek. Oh mereka kelalen. Jika tuan nanggap sing majas, sepon langsulakan pergi nun sewu. Aman tentrem. Oh.

Ya, ayo ndopok lagi bareng-bareng karo TV Kapi ya. Menemani warga berjaya ke mama kek sing lagi nyapu-nyapu latar, nyapu ngendi bae tak sapane kabeh wi ya. Iya ya, maningan latar yang ambek banget ya mak ya. Gue latar sing ambek banget ya karang aneh tanggane wi. Oh iya ya urusan disapu mak. Ujarku lanu latar yang ambek banget ngene mamake. Ora, nek sing gue sing latar ambek banget kuwi anu ngene, anu karang aneh tanggane. Iya, karangan subung mulane anu ambek banget. Oh alah iya ya. Kenang renang desa kayak gue ya, kayak anak-anak. Ngene Bunda Mustolinga, karangane ambek-ambek pokane anger nang desa ya. Umay beletebe anu ado-ado ya Bunda Mustolinga. Iya, mulane seneng patang nang kana kae karo tandur-tandur kaya gue karo ngebon-ngebon ya, nanduri terong, nanduri tomat apa nanduri kangkung kaya gue lah ya. Iya, angger gendot biasane wis ana nang sawah. Iya. Ora usah ditandur kowe wis tukul dhewek nang sawah, iya. Yang arep nandur gendot yang ngono ora apa-apa ya, Mak. Iya, mumpung kok dalemaning barber-barber. Dadine teles bae ora usah disirami. Iya, nyimak dopokan kali ngopi. Mbak Ayu dinaosa kae. Iya, miki jebul anu gebyur-gebyur kaya Bunda Mustolinga anu lagune Pantai Lo Gending. Iya, orang ngerti sih, ngerti ini gebyur-gebyur anu kae kalingane maring Pantai Lo Gending. Ya pancen ngerang pantai kae ya gebyur-gebyur kae anu ombak. Suara ombak. Terus kali ini saat Mbak Wi, iya. Yang kok dalam maning anu penuh maning, iya. Aki goreng kerupuk, kerupuknya kerupuk legendar, enaknya pol-polan. Iya, tapi tak sapu disit, iya. Karo nyapu, karo goreng kerupuk. Pokoknya mamake tangane loro, tapi ini apa bae dimek ya. Mamak-mamak kenanya kok kayak tangane 10. Kayak karo nyapu, bae karo ngantasi memean ya mak. Iya, karo goreng kerupuk barang. Wis pokoknya kok rampung siji rampung kabeh wi. Iya beneran. Mbak Maman sugeng siang menjelang sore dopokan karo jeng TV lagune aja drengki. Iya aja tokan drengki kaya gue ya ngger tanggane ngapa kaya gue harus kesiren. Ya men kaya kena kepengen tuku kaya gue ya. Aja drengki iya Mbak Maman. Ya ketak boletna Mbak Maman dereng ki kaya kue. Dalam mbak tegolet takene karo ngenai info lah ya. Kaya kan wis mulai mbar-mbar jere udane kapan jane wi kaya kue kan ya. Kaya tekani BMKG Cilacap memastikan wilayah Kabupaten Cilacap masih berada dalam musim kemarau meskipun ya ana udan kaya kue udane udan ringan. Iya mulai turun ya teletis kaya gue kan ya. Hujan tersebut sifatnya lokal sporadis kaya gue hingga belum memenuhi kriteria urung musim udan jadi nih masih musim kemarau tapi ya kemarauannya wis lumayan ana teletis. Iya kondisi kemarau diperkuat dengan fenomena El Nino. Ke El Nino yang masih berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kelly kan apa El Nino jane ya? Kau istilah ke istilah. Cilacap bagian tengah dan timur bahkan mengalami kekeringan ekstrim ke ya. Karena lebih dari 60 hari tanpa hujan kayak melasi banget kayak. Terus BMKG juga memperkirakan curah hujan September masih rendah. Umumnya gue 0,0 sampai 20 mm ya. Musim hujan yang secara normal diperkirakan nanti mulai akhir September ke berpotensi mundur hingga Oktober dengan pengaruh soalnya ada pengaruh El Nino sih ya. Iya El Nino ora El Nina ya wi. Iya utuh bakayu Nina ke El Nino kok. Fenomena pemanasan suhu permukaan laut ke El Nino jenengane ya Lik. Iya, Eke tak wae lagu
anu arum arum manis kayak gue sing trengki trengki aja trengki. Urung ketemu kok Mbak Maman, kok tak golet na di situ ya Mbak Maman ya sekalipun gembah mangke Mbak.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, sing endus tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Leh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
13: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Mamane ya wis rampungan ya. Mikir jarku lagi ngosreng tempe mak. Lah ya kok yang ngurus sore kayak gie. Menune ganti menune. Lah, engko kan nggo makan siang bersama anu bapak tercinta. Nek wis kondur kayak gue ya. Tekan gawean embret, anu apa wis tekan ngumah kayak gue bersih-bersih. Iya, engko terus anu siram. Iya, terus ane ngobrol-ngobrol kayak gue. Terus gari anu makan malam bersama kayak gue kan. Iya, tapi menune kan ganti. Iya, ada menu siji nggo sedina wi. Iya, kok pesen temen. Kena cokane be kadang antek ya mak ya. Iya wis entek kok. Kadangan bocah sekolah langsung kayak gue ya makan. Wis entek kayak anger sore. Bapak ne ora keduman kayak gue wi, mulane ganti maning. Iya, ganti acara. Nek sore menune berubah kayak gue ya. Mamak lu tekan maning mamak, tapi kan bahagia. Wong anu ari masak terus entek ari masak entek mamak seneng. Tidak sia-sia. Mamak mengrajang-rajangi janganan itu. Jani ya, agak orang kerja Mbak Wi. Oh, bapak sawok anu mboten kerja, nggih mboten napa-napa, istirahat malah nang omah dadi kena anu nggo gendu-gendu rasa karo nggo gluwean, iya nggo batir nang omah kaya gue ya. Iya wong anu nyong-nyong dewek ya ngernyong lagi prei, bapane prei, kaya gue malah seneng banget. Iya kok bisa ngapa-ngapa bersama kaya gue. Lah Jan ya, iya bisa menghabiskan waktu berduaan kayak gue mak. Kapan maning kayak gue. Wanger bapaknya kerja baik-baik nyompet terus kesuh. Iya kerja baik-kerja baik kayak gue lo prai kayak gue prai nang umah kayak gue ya. Prai nang umah kayak gue terus apa ngapa kayak gue. Ya, datine malah seneng anggar prai, pokokan anggar papane prai, malah bunga kaya gue. Niki anuis enggal jam mas sekawan, warga percaya ya, iya kok. Ujar ku mau esi nyong teka esuk kayak gue siki baby sarapan Bali. Absen Bali maning kayak gue ya. Ujarku waktune dinane cepet banter banget nemen kayak gue ya lik. Iya siki rebong esuk wis kemis maning ya lik ya. Ngitungi dina kayak gue mubang mubang mubang mubang kayak gue alhamdulillahirobbil ngalamin. Wis ketemu esuk kemis maning ya. Iya kok kita tinyong kutu-kutu dan maning lik. Apa lagi kuku dan ngasuk pesiaran maning alah. Iya nyong bangarar balik kerja nang batere bete omong. Apa jane balik kerja mau ngasuk bemangkat maning ayo gue alah ya. Lah siapa ora bali disip ya. Tadi nih. Iya loka ngata. Untung sentek ya. Angarara pura taku mainan nyong sih. Malah nih. Ya Lik, terima kasih atas kebersamaannya. Nyong pamit undur diri, matur kesuwun warga bercahaya. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Aduh, Jen, utang kulara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
8: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
7: Utang kulara banget ku, senep.
8: Lah kepriwe?
7: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
8: Mulane rajin minum gulti.
7: Apa kuwe?
8: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
7: Oh, kaya kuwe ya.
8: Iya, nyeh. Dinum.
7: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor

0: 22 Cilaca.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Tiga posyandu terbaik Cilacap 2026 meraih penghargaan sejahtera 3 wakil ke tingkat provinsi. PMI Kabupaten Cilacap serahkan bantuan tandon air 2000 liter untuk warga Kumilir.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap menetapkan 3 posyandu terbaik dalam lomba posyandu tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2026. Posyandu Sejahtera 3 Desa Kalikudi, Kecamatan Dalipala, menjadi juara pertama dan akan mewakili Cilacap dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara kedua diraih Posyandu Melati 3 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, sedangkan juara ketiga diraih Posyandu Mawar Kenanga 1 Desa Reja Mulia, Kecamatan Gedung Reja. Penyerahan hadiah dan penghargaan dilakukan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana di ruang rapat Sekda Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Kepala Dispermadis Kabupaten Cilacap Heru Kurniawan menjelaskan penetapan pemenang merupakan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan sejak Juli 2026. Tim penilai menetapkan 3 besar melalui penilaian langsung di masing-masing posyandu. Penilaian mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu terpadu. Berdasarkan aturan tersebut, posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, tertib bumi linmas, dan sosial. PJ Sekda Cilacap sekaligus Ketua Pelaksana Harian TP Posyandu Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana menilai peran kader semakin penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kader diharapkan mampu memastikan anak-anak Cilacap tumbuh sehat, bebas dari masalah tumbuh kembang, dan memiliki daya saing tinggi. Posyandu berprestasi juga diharapkan menjadi contoh bagi desa dan kecamatan lain dalam mengelola pelayanan 6 bidang SPM secara terpadu. Juara pertama memperoleh uang pembinaan Rp15 juta, juara kedua Rp12.500.000, dan juara ketiga Rp10 juta, serta trofi dan sertifikat. Selanjutnya, Posyandu Sejahtera 3 Desa Kalikudi akan dipersiapkan mewakili Kabupaten Cilacap di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Eksekutif General Manager atau EGM Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap, Hermawan Budiantoro, mengajak seluruh vendor sebagai mitra strategis menyatukan semangat untuk mewujudkan zero fatality, zero accident, dan zero fraud di internal RU Cilacap. Pesan tersebut disampaikan Hermawan dalam kegiatan Supplier Relationship Management atau SRM Summit 2026 di Gedung Patra Graha Cilacap pada Senin 7 September 2026. Forum itu mempertemukan sejumlah vendor dan kontraktor yang selama ini mendukung pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Hermawan menekankan, komitmen terhadap keselamatan kerja dan integritas tidak dapat hanya dibebankan pada Pertamina. Menurutnya, seluruh vendor sebagai mitra kerja harus memiliki semangat serta komitmen yang sama. Sementara itu, manajer procurement Pertamina Patraniaga RU Cilacap Ade Leo Siswara mengatakan kegiatan SRM Summit yang sebelumnya dikenal dengan nama Vendor Day menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kerjasama bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang memberikan manfaat positif bagi seluruh pihak. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkembang sekaligus menjadi hubungan dan sinergi yang baik dengan para vendor atau penyedia barang dan jasa. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina Patraniaga RU Cilacap memberikan penghargaan kepada sejumlah vendor berprestasi. Penghargaan diberikan kepada vendor penyedia barang dan jasa dari kategori usaha kecil, menengah maupun besar, serta vendor yang dinilai memiliki implementasi aspek Health, Safety, Security and Environment atau HSSE terbaik. Selain menjadi ajang apresiasi, forum SRM Summit 2026 juga diisi dengan penyampaian materi terkait kerjasama antara Pertamina dan para mitra kerja. Materi tersebut meliputi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, HSSE Plan, iVendor, dan Bank Garansi. Melalui SRM 2026, Pertamina Patraniaga RU Cilacap berharap hubungan dengan para vendor semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kerjasama yang profesional, transparan, aman, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran belum lama ini kembali

0: Kali terjadi di sebuah pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kamungantan, Kabupaten Cilacap. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 6:30 malam itu diduga bermula dari tungku yang masih menyala dan ditinggalkan oleh karyawan. Kondisi di sekitar tungku menjadi faktor yang memperbesar risiko kebakaran. Di lokasi terdapat tumpukan daun kayu putih, sisa produksi serta kayu bakar yang mudah terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah menerima laporan. Penanganan berlangsung cukup lama karena api tidak hanya berada di permukaan tumpukan material. Petugas harus membongkar dan membuka bagian sela-sela daun kayu putih serta kayu bakar untuk mencari dan memastikan bara api di bagian dalam benar-benar padam. Untuk memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan, petugas menghabiskan sekitar 19.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan dengan proses pendinginan dan overhaul. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik panas atau bara yang dapat memicu kebakaran kembali. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu besaran kerugian akibat kebakaran masih dalam proses penyidikan oleh pihak Polsek setempat.
1: Kami sampaikan tentang informasi kebakaran pada hari Senin pukul 18.30 tanggal 9 September 2026 yang terjadi di Dusun Sukawera, Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Pada pukul 18.30 terjadi kebakaran lahan yang akhirnya menimpa pabrik penyulingan atau pembuatan minyak kayu putih yang berada di alamat di TKK tersebut. Kami sampaikan pada pukul 18.30 kami menerima diterangkan bahwa akibat meninggalkan tungku, ya, pada saat pemasakan atau pembuatan minyak kayu putih. Kemudian api sudah membesar, kemudian merembet ke pabrik atau mungkin tempat lokasi tersebut dan menjalar ke sekitarnya, yaitu di wilayah rumah sekitar pabrik. Kemudian respon time kami karena jaraknya 26 km kurang lebih 30 menit sampai lokasi. Kemudian kita menggunakan alat berupa dua armada damkar dari Pos Damkar Cilacap, kemudian satu bantuan berupa tangki dari pos PDAM Jerulegi. Kemudian pemiliknya adalah Hendi Setiadi, 28 tahun, alamat di RT 5 RW 11 Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Kemudian kurang lebih kita menggunakan 19.000 liter air, ya. Kemudian petugasnya dari teman-teman Pos Damkar Cilacap sejumlah 6 orang dan teman-teman Red Car Cilacap dibantu oleh warga sekitar. Harapan kami hari ini jangan sampai terulang kembali, ya, karena memang sangat kritis kondisi lahan kering, kemudian faktor human error itu tinggi. Alhamdulillah tidak ada korban luka dan korban meninggal dunia. Kemudian taksiran kerugian masih dalam penyelidikan pihak Polsek.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.

0: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Lintas Bercahaya.
8: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Puluhan warga di Kabupaten Cilacap setiap harinya mendatangi kantor Dinas Sosial PPPA. Mereka mengeluhkan bantuan sosial yang mendadak terhenti akibat adanya pergeseran status desil dalam sistem data nasional. Setiap harinya, tercatat 20 hingga 30 warga menyambangi kantor Dinas Sosial PPPA Kabupaten Cilacap. Kedatangan mereka tak lain untuk mempertanyakan nasib bantuan sosial seperti PKH maupun PBI Kesehatan yang tiba-tiba terhenti. Kepala Dinsos PPPA Cilacap, Muhammad Ikhlas Rianto, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat transisi data dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari pemerintah pusat yang berimbas pada pergeseran posisi desil warga. Meski pemeringkatan desil merupakan kewenangan pusat, Dinsos PPPA Cilacap menegaskan warga yang merasa posisinya tidak sesuai kondisi faktual masih bisa mengajukan perbaikan. Masyarakat diimbau tidak langsung berbondong-bondong ke dinas, melainkan melalui prosedur dari tingkat bawah seperti mendatangi operator desa untuk mengecek data dan meminta surat keterangan penguatan dari pemerintah desa setempat. Sementara itu, untuk bantuan kesehatan atau PBI, masyarakat harus melampirkan surat keterangan medis dari puskesmas atau rumah sakit. Setelah dokumen lengkap di tingkat desa, dinas PPPA akan mengawal pengajuannya ke pemerintah pusat agar ditinjau ulang.
9: Terkait dengan perubahan dari DTKS menjadi DTSN, itu memang ada beberapa yang berubah ininya ya, dari desilnya itu. Jadi ada kebetulan memang dia sebenarnya desil 3, tapi dia masuk ke desil 6. Kalau masyarakat menerima kondisi seperti itu, langsung aja ke operator desa sebenarnya. Di masing-masing operator desa itu bisa, nanti dilihat kondisi kekurangannya apa, oh kenapa dia naik ini kan gitu. Nanti kita ajukan ke pusat. Jadi ini lolos apa ini? Kalau memang untuk ketentuan desil-desil itu di BPS sana, BPS yang punya data lengkap itu di BPS, kemudian apa Kominfo itu juga punya data lengkap. Tapi kalau kita hanya koordinasi dengan tim BPS dan Kominfo untuk ground check ke lapangan, untuk menyerah setelah itu nanti kita ajukan kan gitu. Nah, untuk keputusan memang dari pusat sana, jadi kita juga enggak. Kalau tiap hari itu juga sudah mulai banyak pada ini menyampaikan ini kok kritik, oh iya Pak nanti dilihat, oh iya ini kurangnya ini, kalau enggak mungkin, oh ini mungkin dulu waktu terdaftar masuk menggunakan kakaknya siapa, ikut kakaknya siapa, itu juga bisa berpengaruh kan gitu. Udah itu berkembang itu kan gitu, tiap tahun itu berkembang, jadi nggak bisa data terkini ini berapa gitu, itu kan berkembang gitu. Itu memang data yang punya sebenarnya dari BPS sama Kominfo, sebenarnya data soal itu ke desa, kan yang nanya kan ada warga desa. Oke, nanti kalau departemen bisa buka, ya bisa langsung desa, nanti langsung buatkan surat, langsung pengajuan. Nanti bisa koordinasi dengan kita, sehingga kita langsung mengawal pengajuan itu. Nah, untuk lama itunya biasanya kan tergantung dari sana, karena kan ini seluruh Indonesia kan gitu, dan kita nggak bisa memastikan.
8: Menanggapi gejolak ini, pihak dinas meminta masyarakat untuk tidak panik dan gaduh atas perubahan status desil. Dinsos PPPA Cilacap memastikan siap membantu serta mengawal setiap proses perbaikan data warga mulai dari tingkat desa.
7: Lintas Bercahaya.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi pendampingan perceraian bagi penyuluh agama Islam se-Kabupaten Cilacap di aula kantor Kemenag Cilacap pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan yang diisi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap ini diselenggarakan guna memperkuat peran para penyuluh dalam mendampingi masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menekankan peran krusial para penyuluh agama di tingkat akar rumput. Ia berharap para penyuluh mampu menjalankan peran preventif serta membimbing masyarakat secara bijak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Pada sesi pemaparan materi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Muhammad Imron menyampaikan edukasi mendalam mengenai tata cara pendampingan perceraian, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Selain materi pendampingan hukum keluarga, para penyuluh juga dibekali literasi digital mengenai optimalisasi layanan e-court, mulai dari tata cara pendaftaran perkara secara daring atau online, kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, hingga panduan teknis pembuatan akun pengguna layanan pada portal pengadilan agama. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama Islam diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang objektif bagi masyarakat. Dengan edukasi yang tepat dari penyuluh, masyarakat yang menghadapi masalah rumah tangga dapat memahami hak-haknya serta memperoleh kejelasan mengenai jalur dan prosedur layanan hukum yang tersedia.
7: Lintas Bercahaya.
8: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan fasilitas air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Pada Selasa pagi 8 September 2026, PMI menyerahkan 1 unit tandon air berkapasitas 2.000 liter untuk warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT setempat, Suwarto. Penyerahan tersebut disaksikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, BPBD, Bapeda, PDAM, hingga tokoh masyarakat setempat. Farid menyebut, penyerahan bantuan ini merupakan tandon air ke-10 yang disiagakan PMI Cilacap untuk mengoptimalkan penampungan air bagi masyarakat. Selain penyediaan tandon, PMI Kabupaten Cilacap tercatat telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki atau setara 1,11 juta liter air bersih ke 19 desa terdampak kekeringan di 9 kecamatan dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 35 ribu jiwa.
10: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPM misalnya ada kemacetan dan sebagainya, jadi ini seperti cadangan. Bantuan dari PM ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang ada di kecamatan. Harapan kami orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya. Bisa dipelihara dengan baik, bisa dirawat. Jadi memang betul bahwa kalau beli mudah, tapi kalau merawat itu yang berdarang sulit untuk diawasi dan sebagainya. Mungkin nanti orang ini ada yang mau kepengin kan gitu, tapi kalau kentornya gede lah, malah bisa dikawal kalau betul. Tadi pagi, karena petugas saya jam 2 pagi tadi sudah laporan, 216 tangki. satu tangki 5.000 sehingga kita sudah ada 1.900.000.

0: 95.000 liter. Ini bermanfaat bagi 7.900 kurang lebih kepala keluarga dan bisa bermanfaat untuk 34.000 jiwa. Dan mudah-mudahan kita setiap hari masih terus mengirimkan air bersih ini minimal antara 4 dan 5.
1: Farid berharap fasilitas penampungan air ini dapat memudahkan distribusi serta meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri Suwarto dan pemerintah setempat menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam atas respon cepat PMI Kabupaten Cilacap.
2: Saya selaku Ketua RT 03 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tanggung ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah bagaimana sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas perkembangan Islam di Rusia.

Sejak penaklukan Arab abad ke-7, peradaban Tatar hingga menaklukkan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Sebagai salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim terbesar, menurut CIA, lebih dari 90% Muslim di Rusia menganut Islam Sunni, sekitar 10% atau lebih dari 2 juta adalah Muslim Syiah. Dilansir dari About Islam, Islam pertama kali mencapai wilayah Kaukasus pada penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini setelah masuk Islam pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di masa depan tanah Rusia adalah Volga Bulgaria. Islam diakui di bawah hukum dan oleh para pemimpin politik Rusia sebagai salah satu agama tradisional Rusia. Posisi Islam diakui sebagai agama besar Rusia di samping Kristen Ortodoks sejak zaman Catherine the Great. Islam dinyatakan sebagai agama negara di Volga Bulgaria pada 922, yang 66 tahun lebih awal dari penerimaan Kristen Ortodoks sebagai agama negara Kievan Rus. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain dan menyebabkan eksekusi dan penindasan terhadap berbagai pemimpin Muslim. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam mendapatkan kembali ruang bergengsi yang diakui secara hukum dalam politik Rusia. Pada 2018, Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Genetin, menyebutkan populasi Muslim Rusia mencapai 25 juta. Sedangkan Talib Said Baif, penasihat Mufti Muslim Rusia, memperkirakan populasinya lebih dari 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makanan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oalah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Ih, kotor, Bu.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasur ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon seluk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama

0: Nama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa

0: Pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
0: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
0: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu lagi di Melody Memory Rabu 9 September 2026 ya. Dan saya harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Dan seperti biasa,

Sampai jam 9 malam kita bakal bernostalgia di sini bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Man Selawasnya. Yang mau gabung silakan aja di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Baik para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, terkhusus buat Anda yang kelahiran kepala tujuh ya, tentunya tahu banget dengan lagu ini. Sebuah lagu dari Ebit G.A.D. mengawali perjumpaan kita malam hari ini.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
8: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
8: Oke Bu Lura, siap.
9: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: Pak, saya punya rencana menikah.
11: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
10: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
11: Sini nak.

0: Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
0: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
0: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: menemani suasana santai malam yang pas cuma hanya dengerin melodi memori ya warga percaya. Dan sebelumnya terima kasih juga buat yang udah gabung di melodi memori malam hari ini di 08112605443. Arta ketemu dulu sama Bang Kumbang Asmara nih yang udah online. Selamat malam Bang.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Ya malam juga. Gimana?
1: Kalau kerakus selaku gue lah.
0: Requestnya apa?
1: Dari performer kurang lah bu.
0: Iya masuk dong.
1: Surat undangan.
0: Surat undangan.
1: Sekarang lagi masang kondangan, tapi surat undangan gue.
0: Oke siap.
1: Oke terus kondangan udah sama telu-teluan san.
0: Yang nyongor disengi.
1: Teluan gini, anu gua mana setidaknya telu gue.
0: Iya mulanya nyengi ya negar kondangan.
1: Saya kata rock. Tenor senan kafe ya bingung ya. Muka neneng muka ngono ya. Kadang-kadang ngundang.
0: Ya enggak apa-apa lah.
1: Ya salamnya ke Mama Rizky, terus Dimas, juga buat Putri Maharani. Terus buat semuanya aja lah ya. Kipas angin ngangin-ngangin ya.
0: Ya oke okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta ketemu sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu malam hari ini pengen request. Salami buat Miss Sue yang lagi dengerin Melodi Memori aja mati istirahat. Buat semua pendengar bercahaya Melodi Memori juga. Selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Waktunya dengerin Melodi Memori nih Mas Arta. Sambil ngapain coba? Ya sambil sedikit ada kesibukan gitu ya. Salam buat semuanya yang lagi ikutan di

Melodi Memori. Untuk gitarnya nanti ditunggu aja. Selamat malam juga buat Mbah Kartim yang ada di Serandil. Malam hari ini Mbah Kartim pengen bagi salam juga buat Mbak Marjati, Mama Rizki, Puji Rahayu, Mbak Nabila, Kang Arjuna, Pak Waijin, Pak Hadi. Oke, terima kasih buat Mbah Kartim ya. Dan selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga yang lagi monitor Bercahaya FM.

0: lesat pompane budhep, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa ora sanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono terus nang kali mani.
1: Is, ya aja, Mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983826 atau 0822218565 14, WA 0817983826 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kalau seandainya waktu bisa diulang kembali, mungkin kita akan memilih hal yang berbeda ya, warga percaya. Memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat, atau lebih menghargai seseorang sebelum akhirnya kita kehilangan. Tapi sayangnya waktu nggak bisa diulang lagi ya. Waktu hanya punya satu arah. Yang bisa kita ulang bukan waktunya, melainkan cara kita menjalani hari ini. Dan mungkin kesempatan yang kita punya sekarang adalah versi paling dekat dari mengulang waktu ya, warga percaya. Tapi ngomong-ngomong, ini baru jam 7 malam lebih 43 menit ya. Dan terima kasih juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang yang baru hadir malam hari ini. Salam aja buat Mama Bian, Mama Enok, Mama Rizky, Mbak Mar, Bubu Cirahayu, Yati, Yara, Mama Cantika, Kuswo, Jupento, Ali Maskur, Pak Sejemar Jono, Tondot, Raju, Parjan, dan semuanya. Selamat malam. Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam juga. Sudah ikutan gabung malam hari ini. Oh, pengen online langsung aja ya. Oke lah, kalau begitu selamat malam nih Kang Arjuna.
1: Selamat malam Mas Arta, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat ini. Ya.
1: Mau request lagu Mas, Begitu Indah ya.
0: Begitu Indah Sayang gitu ya.
1: Ya Mas Arta yang nyanyi lah.
0: Aduh, Arta lagi ketemu.
1: Siap ya, untuk memanasan Mas.
0: Memanasan.
1: Cuma kan tampil. Itu kan tampil kan pemanasan dulu.
0: Iya. Tapi acaranya bukan Jumat loh ya. Nanti kalau perayaan radio bercahaya ya bukan tanggal di tanggal 11-nya. Nanti
1: lain.
0: Iya.
1: Lain itu tanggal 11-nya ya.
0: Iya. Lain hari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau enggak bisa, ya kalau mau ada acara kasih tahu ya Mas Arta.
0: Oke, nanti dikabari di grup ya, tenang aja. Siap.
1: Masalah bisa datang lah. Pengin dengar suaranya Mas Arta.
0: Lah ini kan udah dengar di radio.
1: Oh iya. Ya, pengin dengar lagi, enggak apa-apa. Iya. Gitu ya. Tapi cuma salah. Salam-salam ya Mas.
0: Iya boleh buat siapa?
1: Untuk Mbak Mustolenga, Mbak Adi Haji Barang, Mama No, Tante Zahra, Mama Esa, Mama Rizki Petarangan. Ya semua aja yang sedang mendengarkan FM-nya Bercahaya. Untuk Mas Arta, Mbak Tugas, Mbak selalu diberikan kesehatan, keselamatan.
0: Ya.
1: Selalu dalam lindungan Allah sebagai kata.
0: Amin. Betul
1: Mas Arta.
0: Sama-sama. Ya.
1: Semangat Mas Arta.
0: Oke, siap Kang Arjuna.
1: Iya. Makasih Mas.
0: Ya. Terima kasih juga salamnya buat Mbak Mustolinga nih dari Kang Arjuna tadi. Ya. Iya tadi disalamin juga ya sama Kang Arjuna. Kali ini Arta mainkan dulu, tadi sempat di request sama Mbak Dina Laras yang ada di Jalan Kinibalu, Pambers, Gereja Tua.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.

0: yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kayak kie, bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak aja kie. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak, maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo keborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: rampung, Mbah.
1: Ya, Dok. Ge bayare 2 juta.
0: Oh iya, kesemun, Mbah.
2: Loh,
0: Mbah, sing bener bae, Mbah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk

0: kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan fasilitas air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Pada Selasa pagi 8 September 2026, PMI menyerahkan satu unit tandon air berkapasitas 2.000 liter untuk warga RT 03 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gemilir, Kecamatan Cilacap Utara. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf kepada Ketua RT setempat Suwarto. Penyerahan tersebut disaksikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, BPBD, Bapeda, PDAM, hingga tokoh masyarakat setempat. Farid menyebut penyerahan bantuan ini merupakan tandon air ke-10 yang disiagakan PMI Cilacap untuk mengoptimalkan penampungan air bagi masyarakat.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, tapi udara malam hari ini cukup lumayan dingin ya. Seperti lagunya Hetikus Endang tadi yang sudah dinyanyiin. Judulnya dingin, tadi sempat di request juga selamat malam buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru ya. Untuk gitanya sudah Arta puterin buat Ibu Wiwi tadi. Salamnya buat Mama Enok, Mas Arjuna, Mama Rizky, dan juga buat semua pendengar bercahaya. Arta kali ini ketemu sama Mbak Martiani yang ada di Gatsu. Selamat malam Mbak Martiani.
1: Katu, selamat malam Mas Arta, malam di memori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Arta?
0: Alhamdulillah kabar baik Mbak Mar.
1: Ukuran dulu ketemu ya Mas Arta, walaupun di udara ya Mas Arta.
0: Iya Mbak Mar.

0: Gimana?
1: Dengar ke lagu dulu boleh enggak?
0: Boleh. Lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya. Ya. Judulnya?
1: Ya, judulnya Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya bagiku ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mulai bagi salam apa?
0: Buat siapa?

0: bunda, Mbak Asmara, terus Bu Oni, Tutira, Ski, Mama Riki, Mama Tok, Bunda Ola. Ya semuanya aja ya Mas Sato ya, yang lagi nyimak Melody Memory lah ya.
1: Oke Mbak Mar.
0: Mas saya tetap semangat.
1: Yo.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta, ketemu sama Pak Gamal. Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan. Malam hari ini pengen dimainkan gitarnya Mas Arta. Dari grup Pegangsaan. Untuk semua pendengar Bercahaya, selamat malam. Semoga selalu sehat, dan untuk Mas Artanya selamat beraktivitas di malam hari ini. Semoga juga selalu sehat. Oke, terima kasih buat Pak Gamal ya. Dan kali ini saya persembahkan juga tadi buat Kang Arjuna yang sudah sempat request Begitu Indah. Wow, ada Mama Rizky yang mau ikutan gabung juga nih. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Arta.
1: Ya, malam juga Mama Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja iya, hampir aja ketinggalan kereta.
2: Ya, lagi nyorok anu kejang.
1: Ya monggo. Dilanjut.
2: Maryam Belina semeto burung.
1: Maryam Belinanya udah diminta sama Kang Arjuna ini. Begitu Indah.
2: Oh, iya.
1: Versinya Arta.
2: Oh, versinya Arta.
1: Iya. Yeah.
2: Inyonge mbok bisa anu versinya Maryam Belina.
1: Versinya Maryam Belina yang enggak, ini kan nanti ya lagunya sairnya kan kembar.
2: Ya. Sing penting kan sing nyanyi orang kembar.
1: Iya enggak, yang lain aja.
2: Oh ya ya, yang kok dikae anu.
1: Wong lagunya sama, judulnya sama, kalau lagunya beda lah enggak apa-apa.
2: Ya lagunya beda lah.
1: Iya. Ya.
2: Lagunya sih ngapa ya? Cukup cukuplah sudah sayang, kau berkorban untuk dirimu.
1: Apa judulnya?
2: Pambut judulnya orang ngerti.
1: Orang ngerti ya, langka judulnya orang ngerti.
2: Ya, sing penting kayak gue lah, sing penting Maryam Belina gue.
1: Ya ya ya.
2: Gue kan versi Nema Sarta. Judulnya orang kembar. Ya, salamnya Mas Arta.
1: Ya, buat siapa?
2: Oh, Bunda Setira, Bunda Oni, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Mas Barta. Gue Mas Mbak Anu Kumbang Asmara sering diundangi gue tandane anu sih dianggap wong mbok ya Mas Arta.
1: Iya, tadi juga udah masuk kok.
2: Nah iya, kapan sering diundangi nang kondanganan, iku maksud dek. Iya, kanggo Pak Teja Marsono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya keprekane laris manis Tanjung Pintu, Pintul. Anggo Mbak Kartim ge matur nuwun sawelane. Lawas banget orang mlebu kowe. Tapi sukar, moga-moga ya sehat selalu. Matur nuwun Mas Arta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky, Mama Rizky. Cukup-cukuplah sudah sayang itu memang judulnya Begitu Indah. Ya. Bukan judulnya beda, itu Maryam Belina ada, Pance, Pancenya juga ada ya. Yang dari Pance Begitu Indah, yang dari Maryam Belina juga ada. gitu ya, Mama Rizky. Jadi ya sama yang diminta sama Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Tadi requestnya Mas Arta aja, begitu indahnya. Ini jadi bingung nih saya. Ya udah, karena Kang Arjuna request yang pertama, jadi saya mainkan aja. Nanti diganti aja Mama Rizky untuk lagunya yang lain ya. Ini ada begitu indah. Ya sairnya kayaknya sama nih ya. Ya enggak Kang Arjuna ya. Nanti Kang Arjuna ikut nyanyi juga loh ya.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100

0: meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Setiap orang punya sebuah kota yang pernah menjadi rumah. Ya enggak, warga percaya, mungkin kota tempat kita lahir, mungkin juga kota tempat kita pernah bersekolah, atau mungkin kota tempat kita pertama kali jatuh cinta. Wow. Ya, waktu membuat kita pergi, gedung-gedung berubah, jalan-jalan berubah, orang-orangnya juga berubah. Tetapi kenangan kadang tetap tinggal di tempat yang sama ya. Tapi ada satu jenis rindu yang berbeda ya. Bukan rindu sama kekasih, bukan sama rumah, tetapi rindu sama teman-teman lama. Teman-teman yang dulu setiap hari bersama kita, teman-teman yang tahu kehebohan kita, teman-teman yang pernah tertawa bersama kita sampai-sampai kita pernah sakit perut saat tertawa. Dan mungkin sekarang untuk ketemu aja harus bikin janji berminggu-minggu sebelumnya ya, untuk bisa ketemu. Nah, jadi buat para pecinta Melodi Memori yang masih mendengarkan malam hari ini, spesial buat Anda, koleksinya dari Lydia Natalia, Kangen.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resat pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kepengen ngerokok sih ora gawe waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
6: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal kue sing ana pikatu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
13: Dengar 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Sayang sekali warga Bercahaya bersama Narta di Melodi Memori harus berakhir sampai di sini, karena waktunya sampai jam 9 malam aja. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Wastuti yang baru gabung, dan juga ada Kang Parjan ya. Besok bisa gabung lebih awal karena waktunya udah gak cukup lagi. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Sahabat Radio Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa menemani Anda lagi. Membaca itu simple, tapi efeknya luar biasa. Bisa buka pikiran dan wawasan baru. Masih di momen Hari Literasi Internasional, yuk kita biasakan lagi baca informasi yang akurat dan bermanfaat. Saya Mita sudah menyiapkan rangkuman berita terkini dari tim redaksi dan reporter. Langsung saja kita buka apa saja highlight kali ini. Dampak erupsi Krakatau, puluhan flight di Bandara Ahmad Yani batal dan delay. Warga diminta jauhi judi online agar bansos tak dihentikan. Inilah jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan dan penundaan puluhan penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sejak hari Minggu kemarin. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Ahmad Yani Sulistyo Yulianto mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu saja terdapat 36 penerbangan yang batal. Terbagi seimbang antara keberangkatan dan kedatangan yang mengganggu perjalanan 1.318 penumpang. Hingga Senin 7 September ada 29 penerbangan yang terdampak, didominasi rute bolak-balik Semarang-Jakarta, sehingga akumulasi penumpang terdampak mencapai 3.520 orang. Meski terjadi penumpukan penumpang akibat perubahan jadwal penerbangan massal tersebut, pengelola memastikan kondisi operasional di dalam terminal tetap tertib, aman, dan terkendali. Sementara itu, gangguan penerbangan ini bersifat lokal pada rute terdampak. Sedangkan rute internasional seperti menuju Malaysia dan Singapura, serta penerbangan ke bandara terdekat seperti Solo tetap beroperasi secara normal. Bagi penumpang yang terdampak, maskapai penerbangan memberikan dua solusi, yakni reschedule dan refund. Penumpang yang memilih jadwal ulang diberikan batas waktu hingga satu minggu untuk mengatur kembali penerbangannya, sementara proses pengembalian dana tiket atau refund langsung dilayani di tempat sesuai kebijakan masing-masing maskapai. Aturan tegas kini diterapkan pemerintah terkait penyaluran bansos di Kabupaten Purbalingga keterlibatan satu anggota keluarga dalam aktivitas judol atau judi online dapat berimbas pada pencabutan hak bansos bagi seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Satu anggota keluarga yang terdeteksi bermain judi online judol saat ini bisa berdampak pada bantuan sosial bansos seluruh anggota dalam satu kartu keluarga atau KK. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Danang Prasetyawan mengatakan aturan terbaru tersebut membuat penerima bansos harus memastikan tidak ada anggota keluarganya yang terlibat judol. Dikatakan Danang, aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hanya NIK pelaku judi online yang dicoret. Kini, jika ada satu anggota keluarga terindikasi judi online, bansos seluruh anggota dalam satu KK terancam dicabut. Danang mengimbau masyarakat untuk saling mengedukasi anggota keluarga agar menjauhi judi online sebab keterlibatan satu anggota keluarga dapat berimbas terhadap bansos yang diterima anggota keluarga lainnya. Meski bansos dicoret, diterangkan Danang, penerima masih memiliki kesempatan untuk memulihkan status bantuan melalui dua jalur yang dapat ditempuh, yakni mengajukan sanggahan apabila memang terbukti tidak terlibat atau menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk judol. Bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut kemudian dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima bansos dan pihak desa. Setelah diterima di tingkat kabupaten, data selanjutnya dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
3: Kalau sebelumnya itu hanya KPM yang siap, kalau NIK-nya digunakan sendiri ataupun orang lain, bansosnya akan exclude ya, keluar dari. Kalau yang sekarang terbaru itu keluarga. Kalau orang tuanya penerima bansos, anaknya kok yang judi online akan terdeteksi juga. Penyandingan datanya menggunakan NIK memang. Edukasi ke masyarakat dan keluarga ya. Jadi memang ketika kasus yang kebanyakan itu kan yang kita jumpai laporan itu kan anaknya atau suaminya. Ya itu peran dari keluarga sih yang edukasi pentingnya nggak boleh kemudian judi online. Jangan sampai ada yang pinjam memanfaatkan data, pinjam menggunakan mendaftarin, ada beberapa kali laporan ternyata kan tidak terlibat tuh gunakan orang lain.
2: Danang menambahkan upaya pemutakhiran data ini, proses pemulihan status bansos tidak berlangsung cepat, yakni dapat memakan waktu mulai dari 1 triwulan hingga 1 tahun tergantung kuota bantuan yang tersedia. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Rawan longsor karena kontur perbukitan, warga desa Gringging Sari dilatih BPBD Batang dan BPBD Jawa Tengah lewat simulasi bencana agar warga mampu merespons dan melakukan evakuasi mandiri secara cepat. Berikut laporannya bersama rekan Heri Kis.
4: Suara sirine ambulans dan gemuruh terdengar menggelegar di seantero balai desa Gringging Sari. Seluruh warga bersama tim BPBD Batang dan BPBD Jawa Tengah menyelamatkan para korban terdampak longsor. Namun nyatanya, peristiwa itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan sebuah simulasi penanganan bencana longsor yang diperankan secara ekspresif dan penuh penjiwaan agar memiliki kesiapsiagaan apabila terjadi peristiwa kebencanaan. Dipilihnya desa Gringging Sari sebagai tempat simulasi karena melihat kontur tanah yang cenderung perbukitan sehingga rawan terjadi longsor. Kepala Pelaksana BPBD Batang Wawan Nurdiansyah menegaskan sejumlah warga terpilih sebelumnya mendapat pelatihan dari tim gabungan selama beberapa hari.
5: Jadi kita hari ini melatih teman-teman di istana yang ada di desa Gringging Sari ini bagaimana sih mereka berperan seperti apa pada saat di wilayah Gringging Sari ini ada kejadian longsor. Ini hanya simulasi, mudah-mudahan kita tetap berdoa tidak ada kejadian real. Ini kita simulasikan di tingkat desa sehingga desa ini benar-benar bisa mandiri menangani suatu kejadian yang ada di wilayahnya.
4: Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah, Wahyudi Fajar, menerangkan simulasi ini merupakan tindak lanjut langkah mitigasi sejak terjadinya ancaman gempa bumi dan hujan ekstrim beberapa waktu lalu.
6: Masyarakat khususnya dari para tokoh masyarakat, khususnya lagi dari tim Destana Desa Gringging Sari, dari mulai forum RB, kemudian tim tanggap bencana, Pak Lurah, baik itu juga Pak Camat, itu antusias sekali. Dan mereka kelihatannya memahami peran tugasnya masing-masing. Jadi ini harapannya nanti ya semoga saja tidak terjadi bencana. Tapi kalau ada bencana di sini atau di wilayah Batang, paling tidak itu masyarakat bisa menangani sendiri 1x24 jam.
4: Kepala Desa Gringging Sari, Khairuddin, mengakui melihat kontur tanah yang serba perbukitan yang rawan longsor, perhatian menjadikan langkah yang paling tepat bagi warga agar lebih siap manakala terjadi bencana.
7: Semoga ini hanya latihan saja dan kita tidak mengharapkan bencana itu, tapi manakala terjadi bencana, berarti kita sudah persiapan, sudah ada pelatihan, jadi warga masyarakat itu bisa mengantisipasi apa-apa saja yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi.
4: Sementara salah satu warga Dukuh Ujung Sari, Maimun Zarkoni, yang turut berperan dalam simulasi tersebut, mengaku mendapat pengalaman baru dan pertama kalinya dengan digelarnya simulasi penanganan kebencanaan.
8: Sebenarnya ini pertama kali ada di desa ini, ya mungkin pertama jadi pengalaman, yang kedua tadi agak tegang ya pengalaman kalau ada bencana penanganannya kayak gini ya, udah tahu.
4: Menyikapi kesuksesan simulasi tersebut, pihak BPBD Jawa Tengah berharap kegiatan serupa dapat digelar di seluruh desa lainnya dengan desa Gringging Sari sebagai percontohannya.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Di tengah krisis air bersih yang melanda, memaksa sebagian warga Kabupaten Pati bergantung pada pasokan air tangki. Untuk itu Pemkab Pati siap mendistribusikan hingga 48 tangki per hari. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan langkah ini untuk

0: Perbesar jangkauan bantuan yang sebelumnya terbatas hanya 6-8 tangki per hari. Bantuan air tak hanya menyasar kebutuhan harian warga, pasokan air dari Waduk Kedung Ombo juga dijadwalkan mulai dialirkan ke Sungai Silugonggo pada tanggal 15 September untuk menyelamatkan lahan persawahan petani yang terancam kekeringan. Guna mengakhiri masalah ini secara permanen, Pemkab Pati mulai mengalihkan fokus bantuan ke pencarian sumber air bersih di sekitar pemukiman terdampak. Strategi jangka panjang ini melibatkan penggunaan teknologi geolistrik untuk mendeteksi potensi air bawah tanah, sekaligus menguji kualitasnya agar warga mendapatkan air yang layak konsumsi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini diharapkan mampu memberikan solusi air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Pati.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Jembatan Bendronggeni di Desa Celep Kedawung Sragen kini dalam tahap rekonstruksi total. Jembatan penghubung Kedawung Masaran senilai 3,8 miliar ini diperlebar hingga 6,5 meter dan ditargetkan siap digunakan masyarakat pada akhir November 2026. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
2: Jembatan Bendronggeni di Desa Celep, Kecamatan Kedawung Sragen, kini direkonstruksi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi dilakukan karena kondisi jembatan lama yang hanya memiliki lebar sekitar 3 meter dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung aktivitas warga. Selain mempersempit arus lalu lintas, keberadaan pilar di tengah sungai juga berpotensi menahan sampah saat debit air meningkat sehingga dapat mengganggu kelancaran aliran sungai. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA belum lama ini meninjau langsung progres rekonstruksi jembatan Bendronggeni. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menjelaskan jembatan baru dibangun dengan panjang 30 meter dan lebar 6,5 meter dengan lebar efektif jalan mencapai 5,5 meter. Pembangunan jembatan menggunakan anggaran sekitar 3,8 miliar rupiah. Berbeda dengan jembatan sebelumnya, konstruksi baru dibuat tanpa pilar di tengah sungai sehingga diharapkan lebih kuat sekaligus tidak menghambat aliran air. Bupati Sragen menargetkan pembangunan jembatan Bendronggeni dapat rampung pada akhir November 2026. Dikatakan, jembatan tersebut merupakan jalur utama masyarakat yang perlu diperlebar dan diperkuat agar lebih tangguh serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama proses pembangunan berlangsung, mobilitas warga untuk sementara mengalami gangguan hingga pekerjaan jembatan selesai.
3: Saya selaku camat, Pak Lurah, dan dari PU meninjau pembangunan jembatan Bendronggeni di Celep Dawung. Ini adalah jalur utama yang nanti dibangun panjangnya 30 meter, semula sempit, terus ada kolom-kolom di tengah sungai sehingga kalau ada banjir banyak sampah yang bisa membahayakan jembatan itu. Karena itu kita perlebar dan dibuat lebih kuat, lebih tangguh sehingga kenyamanan masyarakat untuk berlalu lintas lebih bisa dirasakan. Mohon maaf kepada masyarakat Desa Celep dan sekitarnya yang sering melalui jembatan Bendronggeni ini, untuk sementara mobilitasnya terganggu sampai dengan akhir Oktober atau November. Mohon kesabarannya bisa memanfaatkan jalur-jalur yang lain. Semoga bermanfaat. Barokah selalu. Anggaran untuk pembangunan ini 3,8 miliar. Cukup besar untuk penganggaran di Kabupaten Sragen bangun jembatan. Ini jembatan jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Masaran melalui Desa Celep
2: dan Jirapan. Sementara itu, salah satu warga sekitar, Triyono, mengatakan keberadaan jembatan Bendronggeni sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah dan para pekerja. Kondisi jembatan lama yang sempit membuat rekonstruksi dinilai menjadi kebutuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Warga berharap setelah pembangunan selesai, akses dari Kedawung menuju Masaran maupun sebaliknya dapat semakin lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
4: Awalnya, saat diringin ini, memang sae, cuma nggih kirang lebar. Niku kanggo anak-anak sekolah, rali sekolah, terutama

0: Sebelah jembatan niku arus komunikasi sementara ini kan terhambat. Jenteng sawah, nebajeng aktivitas sekolah misalnya, atau karyawan-karyawan itu sih penting sangat nih. Sekalipun saat niki lebih tahap pembangunan. Ya alhamdulillah harapannya mudah-mudahan nanti setelah selesai pembangunan jembatan ini, mudah-mudahan nanti perjalanan antara Pedawung Masaran mungkin sakit berjalan lancar.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Untuk meredam keresahan masyarakat akibat maraknya balap liar di Kudus, pengamat mengimbau polisi memperketat penjagaan lokasi rawan. Sementara KONI Kudus mewacanakan gelaran balap resmi sebagai tempat penyaluran hobi. Roy Kusumo dari Radio Suara Kudus mengabarkan untuk Jateng dalam berita.
3: Aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Kudus sudah cukup meresahkan. Beberapa kali penindakan yang dilakukan oleh polisi bahkan dengan penahanan ratusan motor juga sudah dilakukan. Menanggapi fenomena ini, pengamat sosial yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus Muhammad Wijanarko mengatakan, dari kacamata dirinya melihat bahwa usia remaja masih banyak energi. Selain itu mereka juga ingin ada pengakuan dari teman-temannya dan juga lingkungan sekitarnya. Solusinya, kata Wijanarko, harus ada ketegasan dari pihak kepolisian, bahkan tempat-tempat yang sering menjadi ajang balap liar harus dilakukan penjagaan saat-saat tertentu.
4: Nah, anak-anak yang balap liar itu dibuatin arena atau di Bali Jagong. Remaja itu kan punya keluarga tuh. Nah, perlu dilis keluarganya siapa, terus dia sekolah di mana. Nah, minta tolong dong keluarganya untuk supaya ngawasi, terus termasuk sekolahnya gitu. Kecuali kalau keluarganya sama sekolahnya udah pasangan ya. Maksudnya, anak itu memang remaja tapi nggak sekolah. Ada pihak ya dinas sosial yang perlu nanganin itu kan, perlu dilibatin lah.
3: Sementara itu, Ketua KONI Kudus Sulistiono menanggapi terkait maraknya balap liar karena masih minimnya sirkuit di Kudus. Memang diakui Kudus belum ada sirkuit untuk balap motor. Dikatakan ada rencana untuk membuat lomba balap motor dengan sirkuit di jalan protokol. Balap liar di Kudus memang meresahkan, namun bila mereka diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, maka bukan tidak mungkin akan lahir pembalap-pembalap motor handal.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue loh.

0: Amerika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ya, nyong bisa nongol maning nama doan melodi dangdut kenangan dinarbo malam Kamis. Semoga-moga riga pada lagi sehat waras, nyong ya sehat alhamdulillah. Tadi bisa tekan studio siaran nih gaya. Ya nyong ceritanya harap betul pendoan. Rika kenal mendoan pok ya. Lah siapa sih ngora waru mendoan. Kabe wong Cilacap ya pasti kelanganane mendoan. Maning mendoane sing mentul-mentul. Mendoane sing ayu-ayu iki ya. Sing penting kan rasane gurih. Nyal kamin ya. Sing arep pesen mendoane nang 0811260543 sing ado ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Lah dalam maning sarap jam 10 nggih. Pagati sugeng dalu sing nang aji barang nggih. Nyong melu mendoane Kang Arta ya. Umah pring. Ana maning umah pring ya. Rumah bambu ya. Ya. Pagati bisa bayar pagati ya. Orang nonton bal-balan ya pagati ya. Orang anak tak. Wah. Ano jarku Arsenal karo Chelsea. Oke, Kang Kuswo sugeng dalu, Kang Arta nyong hadir. Yang ngrungokna temenan apa ora nggih, Kang Kuswo dene malah dibales malah ora aktif pakene. Terus sugeng dalu nggo Bukamal nggih sing nang DI Panjaitan, Kang Arta nyong arep njaluk mendoane sing anget ya, aja sing adem. Ya biasanya enggak ra apa hawane adem kayak gini ya mendoane sing panas yang apa di ler ya langsung adem biasane. Tapi anu mendoane nyong angete mantan suwe kok ya. Lalu mendoane sepiring berdua salamenggo Rianti senang kokosan karo ponakan nang kokosan Rosida sugeng dalu sugeng istirahat nggo Kang Arta ya mat aktivitas baen ya Kang Arjunar munggah ya repa bege mumpung urung ana jam 10 ya. Rosida ya Kang Arjuna ya. Betulnya kayak di apa ya di reject apa ya padahalnya orang apa-apa gatak angkat malah wis mati. Jadi engkau bayan dia Kang Arjuna ya lebih jam 10-an ke bar lelang mendoan bayan gak sih kita ke ontel lah disit guys rumah pring jadi Pak Hati. Jawane anu bahasa Indonesia rumah bambu ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Ayo gelur wayahe Kang Arta replelang mendoan di sit dianggo sing seneng sing srek langsung didukung bae nang 08112605043 sing pertama tak lelang mendoan Mbak Ayu Ine Cynthia Prasangka.

Iya, lelang mendoan melodi dangdut kenangan ya matur nuwun sing isih padan dukung nang 0811260543 yang pertama ketemu karo memakai rezeki sing nang petarangan kemperanjen. Gemelo nomor 1 bae Kang Arta Kesuwun. Terus Kang Arjuna sinang kroya ya melu milih nomor 1 prasangka sing apik ya wis. Babe Sukar sing nang Jalan Lombok ya melu bae milih nomor pertama. Mas Arta pertama karo nomor 1 pada bae ya. Ya wis. Matur nuwun sing wis dukung nang lelang mendoan ya telu cukup lah ya. Wong sing milih Cucu Cahyati ora nana langsung tak oklek nabe prasangka Ines Cynthia nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Bu, minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 50.

0: 29 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Asam banget, tambah gede ya.
4: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan bilang nake ya.
3: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
5: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
3: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
4: Ya enak, ya mau bukan cuci. Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai nih pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mana? Tidak
5: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang apa? Kang cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
4: Nah, sedulur, ayo jangan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
6: Jadi ke sini mau siapa? Bilung aku, bilung aku, bilung aku, bilung aku,
7: aku ada keperluan, kamu di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang Kalimani?
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus ke priwe?
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
0: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris yang praktis aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 likur Oktober 2016.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Kecen gara-gara peripatnya sepet apa ya. Jadi ini guling ngomong orang-orang karuan. Babe Sukar Sugeng Dalu. Kang Arta lagu ge judulnya apa? Oh, lagu ini Mansur ya, Be. Tajamnya Karang. Nyong langsung ketemu band ge karo Kang Arjuna sing wis pengin online.
1: Selamat.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding seru temen ya ketune ya.
1: Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Ya, Sugeng Dalu Kang Arjuna. Alhamdulillah.
1: Lagune mlebu metu.
0: Mlebu metu iki ya, keluar masuk.
1: Pendoane mlebu metu ya, Mas.
0: Iya, ono ditukoni sih.
1: Kacenengane ya. Mama Arsi kandane mlebu metu.
0: Iya.
1: Salam-salam e, Mas.
0: Ya,
1: kanggo Babe Sukar. Makno. Mbah Kartin. Mama osae kabeh wae lah Mas sing isih do melek wae lah sing turu rake ben turu
0: sing turu ya rek krungu
1: kaya aktivitas nganti rampung
0: nggih
1: semangat Pak Harta
0: selalu
1: matur nuwun Mas Harta
0: nggih sami-sami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecal sih namburine Kang Arjuna sapa maning nggih. Oh iya Mama Karis gimat dia untung bae urung merem nggih ya Sugeng Dalu Mak.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dene nguk-nguk ya.
0: Radio ne ya lah.
2: Yo ora kenyungan ya bilang pawon goreng kejang.
0: Aduh iki tapi radione seru ya nguk-nguk pare bae. Speakere madep.
2: Yang toh. Anu prima dona desa Mas Arta wis metu burung.
0: Durung, engko. Lagi mung warung.
2: Burung tuku maring ana.
0: Burung lagi mung warung kae kon tuku brambang.
2: Oh. Kesasar mbok.
0: Kayane lho ngono bali-bali.
2: Oh iya iya iya. Tanggo salame Mas Arta. Tanggo ya sing pada esi melek lah. Kowe Kang Arjuna ya katone esi melek katone bareng temen kowe.
0: Iya miki kowe. Arep Babe Sukar ya si.
2: Oh iya Babe Sukar ya kanggo kabehan bae lah. Moga-moga pada sehat selalu.
0: Ya.
2: Sugeng Dalu Babe Sukar moga-moga sehat selalu. Anggo Mas Artane ya, moga-moga sehat selalu, rezeki lancar, kul barokah. Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak. Angger keseng kok malah dadi gawe, ya. Ya wis guys, senengane Kang Arjuna cucu Cahyati ya. Langsung tak ogleng na ben.

0: Wetengku lara banget ku. Arbone, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan

0: mineral-mineral alemidiane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Sebut saja namaku Risa. Dan ini kisahku dalam Rintik-Rintik Sendu. Aku mencintainya dengan cara yang paling tulus yang aku tahu. Setiap permintaannya kuturuti. Bahkan saat logikaku sudah berteriak cukup. Aku pikir

dengan memberi segalanya, waktu, perhatian, bahkan uang. Ia akan melihatku, akan membalas meski setitik rasa. Tapi ternyata aku hanya dompet berjalan yang bisa disayang saat dibutuhkan dan dilupakan saat segalanya telah diberikan. Rio, iya, dia selalu tahu caranya membuatku bertahan dengan kata-kata manis yang ternyata hanya serpihan kebohongan. Aku menunggu, berharap, dan mencoba percaya bahwa suatu hari nanti hatinya akan luluh. Aku membayangkan ada cinta yang perlahan tumbuh dari ketulusan. Tapi semua harapan itu runtuh dalam satu kalimat. Saat dia berkata dengan enteng, tanpa rasa bersalah, kalau dia cuman deketin aku karena aku bisa kasih dia hidup enak. Dia ternyata tidak pernah mencintaiku. Dunia runtuh di mataku saat itu juga. Dan bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena aku begitu bodoh memperjuangkan sesuatu yang bahkan tak pernah nyata. Hari ini aku berhenti. Bukan karena cintaku hilang, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari semua harapan palsu yang dia berikan. Aku sudah cukup hancur, sudah cukup lelah. Tak ada lagi yang bisa kupertahankan dari seseorang yang tak pernah benar-benar memelukku selain saat dia butuh sesuatu. Mulai sekarang, aku memilih untuk bahagia sendiri, tanpa Rio, tanpa luka baru, tanpa harapan yang cuma

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pikachu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Sayang banget ge lur ya wayahe Kang Arta arep gugutan ge ya mendoane melodi dangdut kenangan. Sedurunge matur nuwun sing wis padha gabung nang 0811260543 ya. Insyaallah ngesuk wengi bisa ketemu maning. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiga posyandu terbaik Cilacap 2026 meraih penghargaan sejahtera 3 wakil ke tingkat provinsi. PMI Kabupaten Cilacap serahkan bantuan tandon air 2000 liter untuk warga Kumilir.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap menetapkan 3 posyandu terbaik dalam lomba posyandu tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2026. Posyandu Sejahtera 3 Desa Kalikudi, Kecamatan Dadipala menjadi juara pertama dan akan mewakili Cilacap dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara kedua diraih Posyandu Melati 3 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, sedangkan juara ketiga diraih Posyandu Mawar Kenanga 1 Desa Reja Mulia, Kecamatan Gedung Reja. Penyerahan hadiah dan penghargaan dilakukan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana di ruang rapat Sekda Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Kepala Dispermadis Kabupaten Cilacap Heru Kurniawan menjelaskan penetapan pemenang merupakan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan sejak Juli 2026. Tim penilai menetapkan 3 besar melalui penilaian langsung di masing-masing posyandu. Penilaian mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu terpadu. Berdasarkan aturan tersebut, posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, tertib bumi linmas, dan sosial. PJ Sekda Cilacap sekaligus Ketua Pelaksana Harian TP Posyandu Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana menilai peran kader semakin penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kader diharapkan mampu memastikan anak-anak Cilacap tumbuh sehat, bebas dari masalah tumbuh kembang, dan memiliki daya saing tinggi. Posyandu berprestasi juga diharapkan menjadi contoh bagi desa dan kecamatan lain dalam mengelola pelayanan 6 bidang SPM secara terpadu. Juara pertama memperoleh uang pembinaan Rp15 juta, juara kedua Rp12.500.000, dan juara ketiga Rp10 juta, serta trofi dan sertifikat. Selanjutnya, Posyandu Sejahtera 3 Desa Kalikudi akan dipersiapkan mewakili Kabupaten Cilacap di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Eksekutif General Manager atau EGM Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap Hermawan Budiantoro mengajak seluruh vendor sebagai mitra strategis menyatukan semangat untuk mewujudkan zero fatality, zero accident, dan zero fraud di internal RU Cilacap. Pesan tersebut disampaikan Hermawan dalam kegiatan Supplier Relationship Management atau SRM Summit 2026 di Gedung Patragraha Cilacap pada Senin 7 September 2026. Forum itu mempertemukan sejumlah vendor dan kontraktor yang selama ini mendukung pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Hermawan menekankan, komitmen terhadap keselamatan kerja dan integritas tidak dapat hanya dibebankan pada Pertamina. Menurutnya, seluruh vendor sebagai mitra kerja harus memiliki semangat serta komitmen yang sama. Sementara itu, manajer procurement Pertamina Patraniaga RU Cilacap Ade Leo Siswara mengatakan kegiatan SRM Summit yang sebelumnya dikenal dengan nama Vendor Day menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kerjasama bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang memberikan manfaat positif bagi seluruh pihak. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkembang sekaligus menjadi hubungan dan sinergi yang baik dengan para vendor atau penyedia barang dan jasa. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina Patraniaga RU Cilacap memberikan penghargaan kepada sejumlah vendor berprestasi. Penghargaan diberikan kepada vendor penyedia barang dan jasa dari kategori usaha kecil, menengah maupun besar, serta vendor yang dinilai memiliki implementasi aspek Health, Safety, Security and Environment atau HSSE terbaik. Selain menjadi ajang apresiasi, forum SRM Summit 2026 juga diisi dengan penyampaian materi terkait kerjasama antara Pertamina dan para mitra kerja. Materi tersebut meliputi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, HSSE Plan, iVendor, dan Bank Garansi. Melalui SRM 2026, Pertamina Patraniaga RU Cilacap berharap hubungan dengan para vendor semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kerjasama yang profesional, transparan, aman, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran belum lama ini kembali terjadi di sebuah pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 6:30 malam itu diduga bermula dari tungku yang masih menyala dan ditinggalkan oleh karyawan. Kondisi di sekitar tungku menjadi faktor yang memperbesar resiko kebakaran. Di lokasi terdapat tumpukan daun kayu putih, sisa produksi serta kayu bakar yang mudah terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah menerima laporan. Penanganan berlangsung cukup lama karena api tidak hanya berada di permukaan tumpukan material. Petugas harus membongkar dan membuka bagian sela-sela daun kayu putih serta kayu bakar untuk mencari dan memastikan bara api di bagian dalam benar-benar padam. Untuk memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan, petugas menghabiskan sekitar 19.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan dengan proses pendinginan dan overhaul. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik panas atau bara yang dapat memicu kebakaran kembali. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu besaran kerugian akibat kebakaran masih dalam proses penyidikan oleh pihak Polsek setempat.
2: Kami sampaikan tentang informasi kebakaran pada hari Senin pukul 18.30 tanggal 9 September 2026 yang terjadi di Dusun Sukawera, Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Pada pukul 18.30 terjadi kebakaran lahan yang akhirnya menimpa pabrik penyulingan atau pembuatan minyak kayu putih yang berada di alamat di TKK tersebut. Kami sampaikan pada pukul 18.30 kami menerima ditarikan bahwa akibat meninggalkan tungku pada saat pemasakan atau pembuatan minyak kayu putih. Kemudian api sudah membesar, kemudian merembet ke pabrik atau mungkin tempat lokasi tersebut dan menjalar ke sekitarnya, yaitu di wilayah rumah sekitar pabrik. Kemudian respon time kami karena jaraknya 26 km kurang lebih 30 menit sampai lokasi. Kemudian kita menggunakan alat berupa dua armada damkar dari Pos Damkar Cilacap, kemudian satu bantuan berupa tangki dari Pos PDAM Jurulegi. Kemudian pemiliknya adalah Hendi Setiadi, 28 tahun, alamat di RT 5 RW 11 Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Kemudian kurang lebih kita menggunakan 19.000 liter air, ya. Kemudian petugasnya dari teman-teman Pos Damkar Cilacap sejumlah 6 orang dan teman-teman Red Car Cilacap dibantu oleh warga sekitar. Harapan kami hari ini jangan sampai terulang kembali, ya, karena memang sangat kritis kondisi lahan kering, kemudian faktor human error itu tinggi. Alhamdulillah tidak ada korban luka dan korban meninggal dunia. Kemudian taksiran kerugian masih dalam penyelidikan pihak Polda.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Puluhan warga di Kabupaten Cilacap setiap harinya mendatangi kantor Dinas Sosial PPPA. Mereka mengeluhkan bantuan sosial yang mendadak terhenti akibat adanya pergeseran status desil dalam sistem data nasional. Setiap harinya, tercatat 20 hingga 30 warga menyambangi kantor Dinas Sosial PPPA Kabupaten Cilacap. Kedatangan mereka tak lain untuk mempertanyakan nasib bantuan sosial seperti PKH maupun PBI Kesehatan yang tiba-tiba terhenti. Kepala Dinsos PPPA Cilacap, Muhammad Ikhlas Trianto menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat transisi data dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari pemerintah pusat yang berimbas pada pergeseran posisi desil warga. Meski pemeringkatan desil merupakan kewenangan pusat, Dinsos PPPA Cilacap menegaskan warga yang merasa posisinya tidak sesuai kondisi faktual masih bisa mengajukan perbaikan. Masyarakat diimbau tidak langsung berbondong-bondong ke dinas, melainkan melalui prosedur dari tingkat bawah seperti mendatangi operator desa untuk mengecek data dan meminta surat keterangan penguatan dari pemerintah desa setempat. Sementara itu, untuk bantuan kesehatan atau PBI, masyarakat harus melampirkan surat keterangan medis dari puskesmas atau rumah sakit. Setelah dokumen lengkap di tingkat desa, dinas PPPA akan mengawal pengajuannya ke pemerintah pusat agar ditinjau ulang.
4: Terkait dengan perubahan dari apa DTKS menjadi DTSN, itu memang ada beberapa yang berubah ininya ya, jadi desilnya itu. Jadi ada kebetulan memang dia sebenarnya desil 3, tapi dia masuk ke desil 6. Kalau masyarakat menerima kondisi seperti itu, langsung aja ke Pak Operator Desa sebenarnya. Di masing-masing operator desa itu bisa, nanti dilihat kondisinya kekurangannya apa-apa, oh kenapa naik ini, kan gitu. Nanti kita ajukan ke pusat. Sebenarnya ini ranah siapa ini, kalau memang untuk ketentuan desil-desil itu, di BPS sana BPS yang punya data lengkap itu DPPS, kemudian apa Kominfo itu juga punya data lengkap, tapi kalau kita hanya koordinasi dengan tim BPS dan Kominfo untuk ground check ke lapangan untuk menyerah, setelah itu nanti kita ajukan kan gitu. Nah untuk keputusan memang dari pusat sana, jadi kita juga enggak. Selalu tiap hari itu juga sudah mulai banyak pada ini menyampaikan ini kok kritik, oh iya Pak nanti dilihat, oh iya ini kurangnya ini, kalau enggak mungkin, oh ini mungkin dulu waktu terdaftar masuk menggunakan kakaknya siapa, ikut kakaknya siapa, itu juga bisa berpengaruh kan gitu. Udah itu berkembang itu kan gitu. Tiap tahun itu berkembang, jadi nggak bisa data terkini ini berapa gitu, itu kan berkembang itu. Itu memang data yang punya sebenarnya dari BPS sama Kominfo sebenarnya. Data salah itu ke desa, kan yang nanya kan ada warga desa. Ya, nanti kalau departemen bisa buka, ya bisa langsung desa, nanti langsung buatkan surat, langsung pengajuan. Nanti bisa koordinasi dengan kita, sehingga kita langsung mengawal pengajuan itu. Nah, untuk lama itunya biasanya kan tergantung dari sana, karena kan ini seluruh Indonesia kan gitu. Dan kita nggak bisa memastikan.
3: Menanggapi gejolak ini, pihak dinas meminta masyarakat untuk tidak panik dan gaduh atas perubahan status desil. Dinsos PPPA Cilacap memastikan siap membantu serta mengawal setiap proses perbaikan data warga mulai dari tingkat desa.
2: Lintas Bercahaya.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi pendampingan perceraian bagi penyuluh agama Islam se-Kabupaten Cilacap di aula kantor Kemenag Cilacap pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan yang diisi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap ini diselenggarakan guna memperkuat peran para penyuluh dalam mendampingi masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menekankan peran krusial para penyuluh agama di tingkat akar rumput. Ia berharap para penyuluh mampu menjalankan peran preventif serta membimbing masyarakat secara bijak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Pada sesi pemaparan materi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Muhammad Imron menyampaikan edukasi mendalam mengenai tata cara pendampingan perceraian, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Selain materi pendampingan hukum keluarga, para penyuluh juga dibekali literasi digital mengenai optimalisasi layanan e-court, mulai dari tata cara pendaftaran perkara secara daring atau online, kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, hingga panduan teknis pembuatan akun pengguna layanan pada portal pengadilan agama. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama Islam diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang objektif bagi masyarakat. Dengan edukasi yang tepat dari penyuluh, masyarakat yang menghadapi masalah rumah tangga dapat memahami hak-haknya serta memperoleh kejelasan mengenai jalur dan prosedur layanan hukum yang tersedia.
2: Lintas Bercahaya.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan fasilitas air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Pada Selasa pagi 8 September 2026, PMI menyerahkan satu unit tandon air berkapasitas 2.000 liter untuk warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT setempat, Suwarto. Penyerahan tersebut disaksikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, BPBD, Bapeda, PDAM, hingga tokoh masyarakat setempat. Farid menyebut, penyerahan bantuan ini merupakan tandon air ke-10 yang disiagakan PMI Cilacap untuk mengoptimalkan penampungan air bagi masyarakat. Selain penyediaan tandon, PMI Kabupaten Cilacap tercatat telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki atau setara 1,11 juta liter air bersih ke 19 desa terdampak kekeringan di 9 kecamatan dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 35 ribu jiwa.
5: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari PDAM ada kemacetan dan sebagainya, ini bantuan dari PM ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah bantu di beberapa desa yang ada di kecamatan. Harapan kami orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya, bisa dipelihara dengan baik, bisa dirawat. Jadi memang betul bahwa kalau beli mudah, tapi orang rawat itu yang sedang sulit untuk diawasi dan sebagainya. Mungkin nanti orang ini ada yang mau kepengin kan gitu, tapi kalau kantornya gede lah, malah bisa dikawal kalau betul. Tadi pagi, karena petugas saya jam 2 pagi tadi sudah laporan 216 tangki. Satu tangki 5.000, sehingga kita sudah ada 1.095.000 liter. Ini bermanfaat bagi 7.900 kurang lebih kepala keluarga dan bisa bermanfaat untuk 34.000 jiwa. Dan mudah-mudahan kita setiap hari masih terus mengirimkan air bersih ini minimal antara 4 dan 5.
3: Farid berharap fasilitas penampungan air ini dapat memudahkan distribusi serta meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri Suwarto dan pemerintah setempat menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam atas respon cepat PMI Kabupaten Cilacap.
6: Saya selaku Ketua RT 03 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah bagi kita sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
2: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan wira anak tuh ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
9: Ya enak ya mau
7: buat cicit-cicit. Kalau petanyong ya.
8: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
9: sekaya kayak lah, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, kiye nomere.
10: Jadi kesel ngomong karo sapa? Wilung neku, ora ono ayo ora. Woi, kok
11: bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Ayo Pak, Gagen, wis ayo kiye.
1: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
0: Gek, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta

0: Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.